Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang, sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhelon salamu bahagia babengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita. Rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz Luma M 1251 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Pohti kurung 12 menit wate Indonesia bagian barat warihlon ya. Kamu rumpok lom ketanyo ba urus Sabtu 18 Juli 2026 nyo. Dan untuk ware-ware yang kena bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan, silakan kajet ta bergabung red 2 bonembe 0050 07 055 08 13 67 lebelah 886. Dan untuk saatnya alhamdulillah karena dua orang preh red 2 bonembe nyan, untuk ware-ware yang kena bergabung silakan untuk bak sesi selanjutnya ya. Dan ware lon untuk tema yang kita bahas uronyo karena uronyo ur Sabtu tengah minggu biasa ureng na gejahiling. Uropre lah istilah aja ya. Uropre gejak meen mungkin gejak pepulih he atau mungkin peglah hule ya. Biasa disebut healing ya menyo lawitnyo disebut healing manan ya. Dan menurut warehlon taboh-taboh tempat yang cocok untuk tajak healing nyan ho menurut Ron ya, versi Ron masing-masing. Jadi na ladong mureng menye kapre gejak healing kedeh u pantai atau mungkin gejak pupulih hek kedeh u glem te gejak-gejak cemecah gejak u lampuh tiga ge kan. Sawa rupa nam demeng bobodrian atau pebah na wai ge pula. Alenya warehlon kadang mungkin najak ngengan yak mita krung atau mungkin na jak mita peserta jalan ya, ledom orang na healing jihan dengan cara mita jalan baru. Jadi gejak gemeh Honda pakat dengan tiro gewet-wet mantabohnya untuk gak mita jalan-jalan baru mana. Jadi yang saboh cara syed untuk tapu pulih hek ya, karena dengan danyo nata healing atau tapu pulih hek yang leh tak kerja si uro-uro, maka insyaallah akan pulihlah stres atau mungkin energi getanyo yang kahek terkuras selama seminggu ya. Alanya mental getanyo pi lebih sehat insyaallah. Alanya menyena hati-hati yang kurang mangat, lawiknyo kadang pikiran buh hati tengah sedih atau kiban ya. Jet ge pulih hati katnya dengan gejak healing. Yang ke healingnya artinya pemulihan ya, pulih ya, pulih. Jadi untuk ware-ware yang kena bergabung silakan rat dua bawah nombor yang kalian Nurul sebutkan. Nurul sebutkan tiga tu untuk orang-orang yang mungkin galam dah mencatat nombornya ya. Mungkin bagah-bagah tak lebihnya Nurul. Nurul baca nomor 0650705508 13 67 88 6. Dan rat dua bawah nombor yang kena orang preh ilai untuk tanya tacok ilai yang kawai gepreh bak nombor 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Kiban haba orangnya Cik Mat.
1: Haba ya Kak Nurul. Kak Nurul kiban yang hiding pada orang.
0: Ya healing digege Cik Mat.
1: Oh benar.
0: Nyangkunya.
1: Tinggi ha.
0: Kiban?
1: Ya cah lampu kuping pun lampu sawit.
0: Oh ya cah lampu drian kamu.
1: Jadi kan ini kita bahaya aja juang.
0: Lada orang menye gebubuk-buk lagi kan. Lada pulih. Tergantung ya. Ya.
1: Tenaga-tenaga ini lampu ha.
0: Macam-macam orang healing Cik Mat.
1: Iya.
0: Menye Cik Mat kiban. Nyo healing ho.
1: Cik Ma healing kan. Tujuh.
0: Oh, timbang tujuh.
1: Timbang tujuh. Timbang tujuh sekarang pulih
0: he. Oh, pulih he. Lemah Soekarno pun man.
1: Oh, iya.
0: Lagi ni
1: mak. Timbang tujuh nyamblong lagi pulih lah.
0: Oh, benar. Oh, benar. Berarti hana he. Hobi ya.
1: Biru merah-merah, biru biru di nana.
0: Ya Allah. Man, ke Cik Mat on warna kuning kenang ah?
1: Oh, warna kuning tu je sih. Malam dahlah.
0: Entah dah kumpul-kumpul kan je.
1: Warna biru je kan?
0: Kawan pink ya.
1: Iya.
0: Ya, Cik Mat. Man Cik Mat ana galak sejak-jak lagi ugle ja pemenan ja ulaot. Yang kurang-kurang galak.
1: Menya galak silah haji betul lah. Kaya bakal ba ada ayat tu ya. sebenarnya galak dulu ada menjaring drum.
0: Oh, nah, ya menjaring.
1: Menjaring lagi, ada video drum.
0: Ya.
1: Yang memang hobi memang mereka itu.
0: Oh, ngon keluarga aja ah.
1: Keluarga aja. Mm-hmm. Ada si Robi aja deh.
0: Si Robi aja deh. Pokoknya nyurutannya ya.
1: Memang. Jangan nanti tengok lagi pikir sih.
0: Nyan jaro gak keriting deh, huh? Jaro gak kia.
1: Oh, iya. Memang yang kik baru gak, memangnya kesenangan, nak?
0: Iya.
1: Mama yang cuma cah jauh lampu yang kasih teh di maju.
0: Oh, mana? Oh. Hana, kamunya bagiannya ha iya.
1: Hai, Hana hobi. Pergi jauh belakang, jauh belakang. Kudu ibat yang ini nan.
0: Mana? Iya, ikal le pacar nan.
1: Ana aja mama yang lincah pacar nan yo.
0: Ana yo, mama bu'e. Bu'e punya ulang.
1: Ana apa sun?
0: Kan kan galak road ke gimana?
1: Dia menggalak masing-masing kan?
0: Iya, betul. Masing-masing nah, selera
1: road. Dekat dia nama yang kat helingnya tu sampai pukul keliling rumah kan? Pergi yang road kan?
0: Nasi luring lagi ya Nabi. Mana yang bergajak healing kan biasa aja tebit dari rumah kan?
1: Ya, rumah kadang-kadang kan lah. Si sambung-sambung dulu kalau santai rumah. Kan aja tahu kan lah, kalau santai rumah kalau kan.
0: Nah,
1: asyik lagi ya kan.
0: Iya.
1: Nyaman tuan dari Cik Mat kan?
0: Okey, siap Cik Mat.
1: Dah lalu-lalu ilam.
0: Lagu apa lagu?
1: Lagu bikin baper sambung kan lah.
0: Bikin baper? Bikin baper dari Armawati?
1: Iya. Kita nurulok ya sambung.
0: Iya, karena kalian tiga orang yang laki lagu nyonya hana salah nurul.
1: Karena hana merumpok, kadang-kadang hana lemari awak sago enak kan?
0: Cenderu ulah tiga tu ya. Bikin baper Armawat ya Er. Silahkan salim-salim Cik Mat.
1: Salim-salim lepung terawan sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah. Dan yang
1: Kak Hayati, Kak Diana, Bang Insan. Bang Insan dalam rumah kok kan?
0: Yang kenyang, mungkin Kak Gijak Hiling.
1: Lemah tiga beli mana macam orang dah sel,
0: nak? Anak metroli ya?
1: Yang tu Bangula, apa tu Bangula? Bangula, Bang Amri, Bang Basri, Bang John, Bang Jafar.
0: Iya, ke mana mana? Yang
1: Kak Eli, Pak Raya, ke mana mana? Mana lagu ni?
0: Ya, Hana merumpok Cik Mat. Lagu lain?
1: Lagu lain lah.
0: Hana merumpoknya mungkin kan judul kan?
1: Judul.
0: Bikin baper ya? Judul?
1: Judul.
0: Ya.
1: Memang judul bikin baper. Baper ke...
0: Lagu lain? Apa lagu? Tak minta.
1: Pesta atau luka malam tadi.
0: Pesta atau luka?
1: Pesta atau luka.
0: Okey, siap. Makasih Cik Mat.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro. Tengah buat kursi goyang, Cik Mat Nyinohat. Di Liket Cik Mat, kagepreh, Bak, Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Nampak sop tari?
2: Pak, dari Ujian Cik
0: Mat. Iya, kibang habarunya Pak Sabtari.
2: Bagus banyak orang mendua dia orang.
0: Alhamdulillah. Ibu Giban?
2: Ibu Giban dia biasa sehat.
0: Alhamdulillah. Naga tagun pe lah ibu bengahnya.
2: Semuanya baik. Siapan bengah, ayo ibu bengah.
0: Pe teman ke tagun le ibu.
2: Jemun buat bunga hal. Oh mana?
0: Oh mana? Iya. Karena bunga-bunga ya, yang ringan-ringan mentang ini.
2: Bukan yang bulat pikiran.
0: Nggak bulat pikiran. Nyo. Pak Sabtari, nyoronya tentang jak healing, jak main.
2: Tentang jak main ya, Lun. Mbak lampu. Ulampu ya.
0: Jauh lampu. Oh, jauh lampu, Cik. Kenapa sama-sama jauh lampu, ha?
2: Bukan, jauh lampu, jauh. Jampli.
0: Jauh jampli. Oh, nak pula jampli, Cik, lampu?
2: Nah.
0: Ni apa, lom?
2: biar jam jam ti dia pula lain kai lain kai membawa kat semangat kita.
0: Oh ya ya ya. Jam ti tok nak pula.
2: Jam ti nak nak gula elom gula gula.
0: Oh gula gula. Berarti menyo gula hanya payah belum menyo pak saudari ya.
2: Hanya payah belum payah hanya payah yang gula gula.
0: Oh ya ya. Haya lagi kan. Najib oh lampu dari rumah pak saudari.
2: Nam Mereka kilo enan
0: menggari ini ya
2: menggari.
0: Ya ya ya ya. Ah, ke Pak Saptari berarti menyohiling kena lampu ya tetap ya. Memang mengenang ke lampu ya. Berarti healing sambil ya. Nah untung jinya lagian kan Pak Saptari.
2: Ya. Kalau healing healing healing kota.
0: Keliling kota.
2: Kota Birion dah kengon menan.
0: Oh menan, ngampun je.
2: Ngamotor jamun-jamun main.
0: Oh menan, ya ya ya ya. Ino, kahit ajak li ya, dia urat dah.
2: Ino, kahit ajak li dia kena kakurung.
0: Oh kakurung, ya kakurung buat ajak-ajak ya. Okay Pak Saptari, lagu? Apa lagu?
2: Lagu Gunung Gurute ya mendong.
0: Gunung Gurute dari Cici Nur. Kamrumpok be. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam Cimat Ilam Baru, Yana Alam Baru, Dawa Kepua, Fiji Darussalam, Ramah di Sipri, di Anggi, Kaju Darita, Ayah Pulang, Yala Ilmu Mendung.
0: Okey, siap. Terima kasih.
2: Untuk sendalam kedik Nurulun yang berjahat mendong.
0: Amin. Ya Allah, menancik kerana be. Mudah rataki. Salam ke ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Dah dengar dua buah lagu Ile Warehlon lihnyan baru tak tambung lam acara sirebuh. Bunona Armotia R Pesta Aduh Luka. Kecik mat dari Lambaru.

Gejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang Ule But Ibadat, Pang Ule Harekat Mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menanku warelon kali tahadirkan dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara sereboh bagi warelon yang kena bergabung. Red dua buah nemboi. Tapi saatnya kau kena urung presi deh warelon ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 Raja Ilai. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Mak Cik dari Lam Arak.
1: Ya, nak betul nak.
0: Gimana apa pengawalnya Mak Cik?
1: Abagat, alhamdulillah, alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat wafiat.
0: Anak ni jak main urutnya Mak Cik?
1: Ajak tak. Duduk rumah tanya ke ajak di sahar. Kadang duduk. Ajak nak minyak ketinggalan di sahar tu.
0: Ajak gula apa urutnya mantang lah. Nah, urutnya jak gula kan?
1: Jak gula mana kami mandum sekolah binas.
0: Iya, agak-agak.
1: Tinggal lebih dah orang. Nada, tinggal tengah berbuatnya.
0: Hah, nama salah mak cik.
1: Tunggu air lah kait kait tahu.
0: Nya. Mak cik, nyo urutnya tentang jamuan. Man menyo jamuan jik sih mana pegah?
1: Ida jamuan. Kulit sama en, mak ubli-ubli yang siap pala pada si, pula pada, pula atuk, pula timon, pula cukup, pula numpa, pula pak lawang, pula kulit dengan jaman kod bagah ni.
0: Berarti kau yang
1: main? Pula jaman pula pada rayuk lah.
0: Galak pula-pula makcik ya?
1: Galak lah, ini dah mula-mula ni lampu empat lah, lampu melalui rumah. Nak cik ujik ajik nak pakai taut ajik li. Nak pakai taut lah nak hemat ajik li tau.
0: Ya, yang kena. Nak apa? Istirahat?
1: Wajik kalau ajik ajik lah bih. Nak pulih, nak pulih je lampu sifang. Pulih, nak kaduh kita lah kokoh ni sampai. Ni lampu ambil lu rumah berapa.
0: Ya. Gat makcik. Berarti Hana mesti jak main jauh-jauh, jak-jak ugli. Ya,
1: jak main jauh-jauh ugli. Jak li sakit taut.
0: Ya, menyawai.
1: Nyawe pun tu kabur kat Allah. Itu Aceh Timur bagus tu tu dia. Ampun ampun. So nak ampun mak betimat ni bab nyan bab masuk bab masjid langsa nyan. Baik boblos fukun dah. Ada terasi nyan nah.
0: Terasi.
1: Yang tak mincu dah baru kena adik-adik lu nyan. Dia pergi ke masjid ke dengan sinan sok kenan semayam mak tunggu ni kot tadi sebab tu buah hanya sok kenan kapung tuju dia sinan empat periuk ni dia cok di cincu dan sampai rumah lah rumah itu ya tahu dah.
0: Ya
1: ya ke dia usia lam ni ke dia sampai insyaallah kau dah kabur Allah kasih hati dan kesiliannya nanti biarannya kira anak tu buka biar dah awak buat ambil dia orang birun.
0: Oh birun ya. Okay, siap makcik. Kami rehman. Lagu pun lagu Noro Putar kerana?
1: Lagu boleh pi ulah juga namanya.
0: Kuah plik dari Abakar Air. Silakan salam-salam.
1: Kalau kena hilang bersama imam Bukit Pasar saya umum dah rezeki Ustaz pada banyak orang nak jalan kan untuk rumah buat jalan macam hati kan ke memang kata bersama mana Cik Mat Pak Sapio Amir Mahmud Tisri Yahdi Kak Ina pasti yang mendung ni
0: okay, siap makasih tolong
1: dah. Pak Basri, Pak Madi di sama ini dia ni sedangkan Pak Imani. Sina nak ni si Sina belakang buat. Tengku Nasruddin kan. Alangnya tahu lah dah. Ke Nur Hati di Kuala Raya semoga sehat. Dan saya tidak tinggal yang rumah malam. Ini dia Pak Santi sebelum padang kan.
0: Ya, mana Linda?
1: Eh, sama ah. Malah kau nanti aku jauh lah. Kami mandu
0: mak. Okey siap. Makasih mak cik.
1: Terima kasih Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara. Dilikat mak cik ke gepreh bab 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam din Nurun.
0: Iya, Pak Sabtari. Tiga ti urang damong ya Pak Sabtari ya. Untuk ware-ware yang lain yang ka getok-tok nyoba 886 dacok lai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum Abushi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, katrek mana mendengar tu Abushi. Gimana abah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Man hoka barokon.
3: Iban.
0: Hoka barokon.
3: Nah, teman lain nak lewat dia. Teman-teman kan hari ini kan mahu kepala. Nah, itu lah lihat. Nah, nak warga kalau hari ini teman kan kakak kopi, oh nak boleh poli.
0: Wadah ya, busi kamu. Tengah naur ke?
3: Telepon mesti tengah belum sama kan. Lagi saya tengah so yang saya orang kan.
0: Makcik.
3: Oh, makcik. Tengah makcik. Apa yang telepon tak? Hai temong lah. Hai temong yang tak lah.
0: Man.
3: Nanti cerita tema apa ya?
0: Tentang jak mu'en orangnya pupulehek. Biasa paling galak nyabusik ho.
3: Pupulehek?
0: Pupulehek dengan ho yang mu'en biasa.
3: Ni aja pupulehek. Jadi kalau kata dua rumah tak pupulehek. Jak bagede yang pupulehek kan. Ni ada apa dia dah jak pulampu.
0: Entah hek tu. Nyoh hek pikiran beda dengan hek badan ya.
3: Oh, hek tu lah. Pikiran sampai ada jauh. Bina laut.
0: Bina laut.
3: Mereka mereka tak tahu tengok dalam kita bina ini. Kita jauh boleh lah. Bukul boleh. Kau tak ada ke. Mereka tak tahu bina laut ni. Tak tahu pembelangan dari yang luar hampa kan.
0: Biasa
3: menyangkutnya macam malu.
0: Menyawushi paling galak laut laut toh.
3: Laut yang paling galak.
0: Laut toh biasa abushi jak.
3: Ada tino tak? Lampu lo nak buat kon laut tu dia ubinai laut.
0: Oh ubinai laut.
3: Menyaw laut.
0: Sambil yang kemawe ada kiban. Ya mentah.
3: Oh nyamnya. Ha ni itu yang main-main mentah mana.
0: Ya
3: ya ya. Mami yang jauh laut pasti tak jauh laut lagi. Mio jauh laut, jadi mantap punya nak kuda.
0: Ya ya, asal ke laut jika ke lah.
3: Tidur leh kita yang dal nelayan lah.
0: Oh na.
3: Jauh apa pun bul, macam-macam lah mio roji.
0: Ya.
3: Tapi dia menyayangi nak walaupun tercari, menyayangi laut.
0: Mantan ingat-ingat ada tawa ya, ada jamu.
3: Ah mantan ingat ada tawa.
0: Okeylah abushi kabar rehman. Lagu apa lagu nuru putra kerana?
3: Lagu satu India atau baju dari Palau.
0: Dengan kafein ya. Satu India. Ni akan merompok ber.
3: Kalung baju yang pun satu nuru lega.
0: Terima kasih.
3: Kita hanya merempok lili, merempok orang yang kan?
0: Yang kena. Nurul fikir pakan. Hanya anda meramong. Mantang di lampas eh? Apa sih?
3: Mantang.
0: Ya, ya, ya. Nurul fikir.
3: Mantang
0: di kampung kadang.
3: Ini yang kemakcik tanya kan. Ini yang safari. Oh, cik mat yang pun tak temung. Cik makcik kan yang rondo pertama tadi.
0: Jika hanya mak kunci.
3: Yang ke Kak Aili di Pagar Air, Kak Ayana, Kak Aisah, ke Pak Capi, ke Mandu-Mandu maju.
0: Enggak, Abu Syik. Salam ke Ibu Syik, Abu Syik bah?
3: Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Syik dari Padang Tiji, warihlon yang katrip, hana terdengar sur. Paji Abu Syik, nah geci tamong-tamong ya. Memang nah, Nuro, Abu Syik kemudamong, man, wate Nuro kena angkat memang tengah naureng. Jadi hana masalah ya Abu Syik, semoga jek bergabung kembali di wate uke. Warihlon terdengar ile dua buah lagu yang kegelake le makcik buno dari lam aran aku apik sajan abakara air lehnya na apalahu sesat u India.

berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mulan kemari lon dua buah lagu permintaan Mak Cik dari Lam Arang dan Abu Syik dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lom acara si reboh na warih gedanyo yang kegepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo, assalamualaikum warih lon. Bak 886. Halo, Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum Kak Zalwa. Iya, lagi kau lepas, ha? Kak Zalwa. Mungkin Kak lepas kejap likut gitu ya, ya. Nah, masalah. Untuk Kak Zalwa nanti je bergabung kembali rat 886 jet rat 7055 pijet. Yang kegepreh lewari kedanya bak 7055. Halo, assalamualaikum warah lon. Halo, assalamualaikum warah lon.
2: Ah.
1: Halo.
2: Iya, assalamualaikum Rumtuan.
1: Waalaikumsalam Oma. Pekan nasu saknya Oma.
2: Degan pediam
1: nih. Degan pediam. Iya, hana masalah Oma. Oma kali bubunga.
2: Hana kaya bubunga Oma nih.
1: Kaya kuih mantang ah.
2: Iya, bubunga.
1: Iya, yang penting kan nasu perut bacut ya.
2: Iya, nuk dua.
1: Oma, sehat uronyo kan? Sajan Pak Afan?
2: Pak Afan kerja nu.
1: Oh, Pak Afan kerja?
2: Iya, meru satu kerja nelayan.
1: Nen gua apa jana?
2: Supo-supo nu, insya Allah nu ber.
1: Oh, amin ya Allah, semoga mudah rezeki ber, Oma.
2: Alhamdulillah. Tengok dia reti kalau cakap malam di April ni pun sama ni
1: Yang penting tetap minta mentang tetap usaha kan ya?
2: Reti ke biru mah hanya satu jam ni
1: Betul. Oma, ni orangnya tentang jamu en Oma. Biasa dengan bapak ho Oma jamu en menyekah mungkin kerja kasih banyak sepanjang minggu mana atau mungkin kamu bulan-bulan hantar jamu en lom.
2: Oke sehat Pak Afan jamun jaja silaturahmi Pak Fan Fan radio ne.
1: Mana?
2: Pak Nam Mufan tu dan tu buat tu hau tu tu hau jalan jalan kayu ne dan kaki darita dan kayana ngemandu mandu lalu.
1: Oh mana rame rame ja ah.
2: Ya jamun hayu ne kayu na pade na bude na mama yati na bu elana mandu lalu na ya pulola.
1: Jadi silaturahmi jikan rat udara mentang mana ya Oma
2: bosnan kacut ada dene mudah-mudahan kita malu kira yang
1: amin ya Allah
2: sudah dia nanti itu nak cara-cara nak ngapunya tanya karena nak kerana Allah nak pokok ini tak kurung lah ini.
1: Ya, betul.
2: Dan lain hal mungkin Allah kaku izin dah yang ni. Yang penting nahan orang Pak Gas no, Pak Gas tanya.
1: Oh, nahan. Oh, katrong sih ne, katrong loh rupa je Oma.
2: Kadung gak anak jak lah rumah Pak Gas tanya, balak
1: loh. Insya Allah.
2: Iya nak dengan tepi-tepi boring sama ni kan jauh lele, jauh keluarga
1: ya.
2: Itu adik hayu gembira tak bilang padang pun motor ni
1: motor di bilang padang oh.
2: Ya Allah
1: motor listrik kan motor nak mik nana.
2: Oma kahanan ni nenggok main-main aja.
1: Oh, yang ibu dah buta ni.
2: Pokok dia Oma sampai ni ringan.
1: Banyak ni. Nah, tiga ke.
2: Malam-malam janjian boring ya.
1: Janjian boring.
2: Oma kenal ni ulah pasti putih Pak Afan ba. Karena ini masalah jagonya han ho la ilam na menang kini we
1: siap lagu apa lagu nuru poda kau mah
2: seserahan lah be
1: salam salam mahan silakan
2: salam ke mak cik Si Dambas Buno, Satari Unang Cik Nur. Gaya bahagia sakit ni.
1: Amin, ya Allah.
2: Lepas tempi dengan panen ni kaya.
1: Oh, mudah dah teki ya.
2: Yakin tak pendamping kaya ni. Kamu sampai video call ni.
1: Eh, siap.
2: Yang mana, ke Kak Yana. Ang Kak Eli, kemandung-mandung lah ni.
1: Terima kasih, Oma.
2: Nak dengan penyakit lain, salam sejahtera sahabat, sehat sahabat, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih, Oma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Rehlon kali tapi soro sajian RRI Prosa Banda Aceh untuk terdengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Bununa oma yang ke Gramong dari Cot Keung, semoga ka senang hati oma. Ta sambung lo acara siroboh warehlon na wareh gedanyo yang ke Gepreh bak nemboi 886 Kak Zalwa Ulfa kembali bergabung. Halo, assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Zalwa.
2: Alhamdulillah.
1: Ho kelepas tak nyoka?
2: Tak nyokon. Terun bak tapung.
1: Terun bak dapung.
2: Jadi ABG kudu daun kamar.
1: Oh, nah. Nah, mendengar bunuh wadah Nurul, hei.
2: Hana
1: mendengarkan aja oh nge radio.
2: Radio pun dalam kamar.
1: Oh, ya ya ya. Oke. Kak Zalwa Ulfa, nyo uronyo tentang jak meen kak. Tapi Kak Zalwa juga lamji sehat kan?
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
1: Alhamdulillah. Bu tanya baju ha? Jak ada puah. Ya, hana masalah. Oke, Kak Zalwa. Nya kan tentang jamuan untuk populi hek mungkin hek pikiran atau mungkin ka suntuk ya, kan? Kiban.
2: Oke, dile Kak Zalwa kan. Wate tamang Mbak ERI, wate Kak Acut. Wate Kang Syahri Ahmad. Mbak Mahfud. Bang Ajis, almarhum Bu Lin, ayo kede Pak Jamal, Bunda Rosni, ayo mesti ke gena acara kami kumpul,
1: namanya
2: jadi kita puasa bersama, memandu peniat-peniat tu kan namandu, yang ketua tu Bang Ajis. Jadi ayo dek noro dile ka geno.
1: Nyino ka jareng merumpo ah.
2: Dino ilang peniat awalnya ka hanale ka ibo noro ka aid araki. Aida Rafiq.
1: Ka ija?
2: Aida Rafiq peniat.
1: Aida Rafiq. Kan gebo hai. Kan pensiun ma ka pindah tugas.
2: Jadi kan ayo kede mukumpur mandung. Jadi wate-wate yang epos nami tu hanali kan sedihannya yeah. Kan yeah. Jadi kan menturi mandu peniar awai
1: ya berarti nah silaturahmi darat lah ya
2: umanya belum puasa di kamu yang mentu bak padu puasa kan yang bang Maimun nganju telepon ju jalwa nanti tanya puasa bersama. Untuk kumpul Pak Tenang. Jadi kumpul rame-rame karena Gino Gino Hana Yui. Yang ketuanya nanti Pak Diamond. Nanti Pak Norong kawin ulang tahun. Kurang habis umurnya jak mandu mah.
1: Iya.
2: Nanti kalau diundang.
1: Siap Kak Zalwa. Berarti nyajak healing populer hek nah Kak Zalwa.
2: Selingkuh.
1: Cenderung ulah bah?
2: Ya.
1: Silakan salam Kak Zalwa.
2: Pertama untuk Dek Nur salaman ini salam selalu keluarga berkah umum mudah rezeki biar kita tanah keluarga Dek Nur.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Cil salaman ini salam.
1: Halo Kak Zalwa. Pekan halesu, halo. Halo, assalamualaikum Kak Zalwa. Iya, Hana lesu. Lagi kagak ada jaringan Kak Zalwa. Hana masalah Kak Zalwa untuk bergabung kembali dalam acara Asir Rebuh. Oh, menyokan lagu pih ya. Tapi untuk lagu yang gelekele Kak Zalwa, judul Cis Selingkuh. Nyan Hana merumpok Kak Zalwa. Nya selingkuh itu indah. Lagihi lagu-lagu bahasa Indonesia nyo. Hana mungkin dah buta untuk acara Asir Rebuh. Dan untuk warih yang lain yang kagak preh bak nemboi 47055 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Wak John di Gelegente.
1: Iya, Wak John dari Gelegente. Gimana kabar Wak John?
3: Awalnya hanya dia tak udah bisa tak hanya.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi di kamu Hana tak get tarik, alhamdulillah.
3: Ah, hanya kau betulnya bandar jangan tak tarik. Mana buat kamu no, ada tiga genting, ada ada dua, ada uru, ada tahu tuh orang kamu nak.
1: Ya, ya, ya. Iya. Wak John, kali bu pengah kan?
3: Balik kau.
1: Balik kau. Pada mana orangnya?
3: Bawa nak lada lah, mengadak lah.
1: Oh, duit Allah. Menyata lada, okey, ngambutok lewat tu, ya?
3: Alah, alah, alah, lewat, odol le.
1: Odol le, oh, betul-betul. Nurul tak galak sih, asal lada.
3: Ni pun nak kering ni juga. Anak tu pun lebih kena kacauan ni.
1: Ya, yang kenyan. Wak John, nyoronyo tentang jamu en. Wak John untuk populih hek pikiran kan. Populih tuntuk. Nyan ho biasa.
3: Oh, biasa. Maksudnya, di kon jamu en, jak jalan-jalan.
1: Jak jalan-jalan.
3: Dia kamu tindak, dia ulung lah dia.
1: Oh, ulung lah.
3: Oh, ya mana-mana saya ujak mami ni kan?
1: Oh, ya mami. Ya, ya, ya. Yang biasa
3: orang minggu.
1: Minggu terakhir biasa. Minggu kedua, tengok lom tahun baru, lalu mah. Tengok lom puasa.
3: Tuh. Nyawa ramai ke? Ramai ini lagu untuk kita bawa motor kamu aja.
1: Keluarga
3: Roto. Masih kampung lah di tadi.
1: Oh, kampung.
3: Dagon di Tiga Meng tu.
1: Oh, Tiga Meng kena.
3: Pai lah pilih lampu.
1: Ayu tak kau, Aron.
3: Ayu ke. Mak tu malam pun tu, ya mami ni ke. Mungkin kena dia makan-makan lah.
1: Betul-betul.
3: Ke enak tu, dia lah. Mata bagi tujuan ni, dia tajak.
1: Ya. Paling elak, tapi ulaut lah.
3: Apa dengan laut? Ya, ya mana-mana laut mengada lah.
1: Karena ipok-pok lagi lumbang.
3: Kau tu, tanam lagi kau tu lah, dia orang ada kau lah.
1: Oh, tanam bro lah tu.
3: Oh, yang kita hari mati juga ada awaknya.
1: Oh, benar. Ya, ya, ya, ya.
3: Mangat ni lepih ni.
1: Good, Wak John.
3: Enak macam?
1: Tak bereh, lagu pun lagu nur putar ke drone.
3: Lagu Sabila Leno kali ke?
1: Golom judul?
3: Judul Pulau Aceh.
1: Pulau Aceh. Sabila Leno cenderung ule ba.
3: Get.
1: Salim-salim silakan.
3: Salim pun geron ni baik sehat tapi.
1: Amin ya Allah.
3: Gepak mari di Kota Melaka. Jepun, Jepun ngan ada bang lir, ada bang tiga orang ana.
1: Angkanya, ada malam Jepun.
3: Kena ada orang, kena tak kira ya kan.
1: Oh,
3: walanya ke Pak Jafar, malah ke Oma Buno. Walanya long ke Macik di Lamara.
1: Ya betul.
3: Cik Mak di Lamarunan. Kak Eli di pagi, Kak Enong di Lamarun. Walanya ke mandu-mandu.
1: Siap. Makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelegenting warihlon ya. Buno awai nagetamu oma dari Cat Keeng gelakin nuru pilih lagu. Nyok daputa tiga leboh lagu ya warihlon ya. Kak gelakin le oma buno nuru yang pilih mentang. Nuru hadirkan dari dari Kamal Mustafa Kamal ya, Penjara Hati. Semoga mau bahagia ke Oma di Cot Keeng. Dan Kak Zalwa Ulfa, lagu Nur hadirkan dari Juwita Mentang, Jempa Putih yang KMK Kak Zawa Ulfa Lake ya. Karena puno lagu dari Berge Selingkuh judul Cih Hanam Rumpo Kak Zawa. Semoga mu bahagia dengan leboh lagunya dan puno nawa John dari Klegenting Sajan Pulau Aceh Sabirin Lamno Lake.

0: Menengke warilon kali terhadirkan heboh lagu permintaan Oma dari Cot Keeng Buno Gelake Nurul yang pilih lenya Nakat Zalwa Ulfa dari Berawe ngen na Buno Wakjon dari Gle Genting. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara sireboh warilon bagi drone yang kena bergabung silakan rat nemboi 7055 manteng kosong. Yang angkat trip gepreh li warih gedanyo bak 886 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warilon.
1: Waalaikumsalam,
0: ada saya. Kak Yana. Gimana kabarnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah,
0: saban cik.
1: Alhamdulillah,
0: amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Ba. Kak Yana, nyo turun agak kurang lah anak tiangan tapi ini hanya ada dupat pak masalah ha.
1: Tiangan ya biar saya bawa tiangan.
0: Mungkin ya. Yo mungkin nak kak Yana pakai headset.
1: Ada pakai headset.
0: Hana.
1: Hana.
0: Oh ya. Okay.
1: Headset tapi kayak hidupnya kayak berempung lamnya.
0: Kayak berempung.
1: Oh, kayak berempung di lam talo. Kita nak pergi je lama.
0: Baik, tomprok ngomnya tano.
1: Tapi punya tak dengar lagu-lagu pentek kan dia minta cikgu apa api raya kan?
0: Yang kena untuk damarit dah nak jelah lih tu.
1: So je lah cuman tapi kan saya tapi yang lucu Nurul di musuh AAM di saat jaringan penuh.
0: Oh punya jaringan penuh baru di musuh.
1: Asalkan jaringan tak penuh kakul penuh lah cerita lagi. Nanti kan musuh muka tapi yang baik tuan jaringan dia ada.
0: Oh
1: anak kukukan.
0: Ya. Kak Yana nyo masalah jamu en Kak Yana oronyo peglah suntuk. Menye menye ino kan disebut healing menan ya.
1: Pemulihan.
0: Kan
1: kan udung sakit jiwa mentah pemulihan. Kan nyo yang mana healing krep payah hilang
0: je. Hilang roh, hilang ingatan ya. Hilang kesadaran.
1: Nanti abang ada mubah-mubah kan. Nanti abang ada mubah-mubah kan.
0: Ya betul.
1: Ini kan sama parah tu bayar jalan kakak. Cuma punya nak mubah baca dari luar. Baca dari pantai. Tak boleh ni kan.
0: Ya betul. Ya Kak Yana paling galak tau. Biasa.
1: Kak Yana kebetulan memang galak pantai. Galak laut. Pantai-pantai lah cari. Ini pantai-pantai yang Siban punya kata pantai yang du tak ilak iri yang tak nak kapai nak cicin du sunong kan.
0: Angin-angin ni
1: kan. Dia tanya ajak Pak Momong yang kan kan tak dapat dia kan.
0: Ya lagak.
1: Jadi dia bilang aduh Siban lah berasa suntuknya untuk oh kak meledak mundur yuk aduh di
0: betul man benyo jak laut berarti hana galak ke yak mano jak santai bentang mana na
1: mana galak Nurul kan karena situasi hana ba bajai kan harus mano ngan bajai yang tajaknya tawo pian yang cita enggak enak hana
0: mangat
1: hana yu
0: ya betul
1: jadi gingnya memang untuk mandi Kak Yana memang galak dek rere hari Nurul. Lagi apa?
0: Iba hubun eh.
1: Lagi apa untuk naik dek tiga hari
0: lepas lepung lah. Lampu u paling dekat.
1: Daerah lampu u kan. Jadi Kak Yana punya rere hari u kan kena kaya mana terjadi dari dek ombak aja. Jadi merasa geli kan. Jadi Kak Yana galak bak yang nak lagi bak momongnya lah kan nak saraya riuk je ya.
0: Ya, belum nak karung jihan ya untuk membatas
1: ya. Karung-karungnya ya, nak batas jihan. Ini galak kan Yana ya.
0: Ipoh
1: tapi menyajak-jak lagi kan Kak Yana baik model magu-magu Nurul.
0: Nah.
1: Menyajakkan healing, menghilangkan lelah. Mana ni kata magu Nurul? Saja upasai leuronyo, udah nyata magung pertang kerupum tu malam. Bantinya sok cok basah larantang yang tiji lah mambung-mambung gara-gara. Ya Allah ya Tuhan lagi muka yang muka gede melaut. Kenapa akhirnya kan pakat dia awaknya. Jadi masak tu berpijik-pijik. Duk je kau orang dah pijik raganya. Ya Allah ya Tuhan, nak je aku sumpah nak jalan.
0: Donah nak galak. Repot lah.
1: Tak galak. Kak Elang memang nak ingin healing. Yang betul-betul healing.
0: Dia mepeng tau.
1: Bawa puan lah raganya. Alam nurul puan lah. Mata bro-bro putuhnya. Tuh rumah lah. Alam. Aduh, yeah. Jadi Kak Erna punya lagi-laginya enggak deh. Kak Erna galak memang hanya kena healing, benar peng betul baik macut. Loi dua.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi, ya betul-betul healing.
0: Betul-betul tapi fresh ya. Tapi
1: healingan, ya babanya, ya magun-magunnya, ya peh gerak je rau. Itu buat dia.
0: Ya, betul-betul. Tapi
1: okey tak bahan, Nurul, kalau tak jadi, oh kan? Yeah. Dah ingat motor pi lagi berada masa cik-cik anak ni. Mana dia lah cik-cik anak lagi?
0: Kerana hek ya kak ya. Pulau kita tak jaga anak, tak jaga buah lah.
1: Untuk putih sandung pika yang dapat juru merah benyam puan lah. Benyam tak tahu wow, kak hek. Sehingga hek mesti pek tak ada nanti ngan lah. Madu ya
0: Allah. Itu kan. Awak tempat menyuruh. Awak
1: tempat menyuruh. Kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Kan awak tak tahu depan-depan macam ada pupuk-pupuk ni.
0: Ya.
1: Itu kak bah bari teng pokok ni kena bek hak ni
0: untuk rumah. Awak yang tempoh menyuruh ah tengah tu. Oh, kita
1: tak ini untuk rumah sama orang ni lipat iling.
0: Ya ya ya. Betul betul betul. Okey Kak Yana, kamera. Lagu pun lagu nor buta.
1: Lagu ronyo kan. Untuk tua satu guna kena lagi ya. Alah Bergek tu lah.
0: Bergek judul ji.
1: Judul ji. Janji jahe tu kan.
0: Kiban?
1: Janji jahe.
0: Janji jahe.
1: Ganje.
0: Ganje jahe. Aci nurut nah. Apa? Ganje jahe.
1: Nak kau nurut tak nak kau nak kau hidup di Kelamina.
0: Siap. Nak
1: kau ganje masuk lah en home ji
0: lah. Oh, kita ulah dah periksa. Ganje jahe.
1: Kau kata nak kau dengar lom lah. Salam nurut. Semoga sehat. Berkah umur berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Lainan Dekti, kami sama Dekti.
0: Gelom.
1: Oh gelom. Sama macam healing Dekti.
0: Kati bi tinggal daerah healing ya. Mangat ha dah jam air rumahnya nah. Glena. Laut nah.
1: Buku siapa? Gama ranyu.
0: Yang kenya.
1: Mandi ti, katnya galak magun-magun dulu.
0: Galak magun lah. Oh, oh ego buku katnya.
1: Ini apa baca kan?
0: Ego buku ya. Orang jemot mana ya?
1: Tak ya, cuma dia muka bila oh, saya nak.
0: Jek cik lagi ya, tali melengkapi. Kayak nak jauh pek, kayak ni, kayak ayat ti magun lah.
1: Antrinya, kayaknya baru orang tahu ya. Ya penting kertas betul baik. Aman aman dunia. Awak tinggal gede di mana pun ada upyok kapyok rantang rantang kertas ke kertas.
0: Merancut rancut.
1: Mati rancutnya dah pupa dah tak jalan. Ya hilap tu. Dah pernah tiga kayak yang banyak oh itu umum jadi berarti rantu jadi rantu kan aku lupa lah nyapa lah kan lah tengok kayak nama aku tinggal kan cuba lele ni kan dah jumpa eh ni kok ada nyawa umat bikin aja nurut jadi seperti itulah. Ini ke Cik Mama ngom Cik semoga sehat ngom
0: ini
1: waktu mandu-mandu-mandu
0: lah, bos. Okey, siap. Makasih, Kak Yana.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Libya. Warihlon. Dilikat, Kak Yana. Kaki Preh, Bapak di Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Nurul.
0: Iya, Yahbid. Gimana baranya, Yahbid?
2: Alah, Yahbid lho, kena tegur.
0: Oh, Yahbid lho. Ibu Lon ha? Mak Bit Lon?
2: Mak kagua gede padang biji.
0: Oh kagua padang biji?
2: Kagua padang biji. Sakit mak mai anak.
0: Mai habis anak aja karena jaganya nah, jaga omong ah.
2: Semua jaga dulu adik dua kepala.
0: Jaga dulu. Ya, yang kenyan. Oh, semoga semoga ngena sedekah awak drone melimpah alam kan yo.
2: Amin.
0: Amin ya Allah. Ya Habib, nyoronyo tentang jamu en ya Habib. Ya Habib paling galak jamu en ho.
2: Galak lah gede kena buat puluh kapuk galak tu gede ujung bate galak tu.
0: Oh galak pula oh cik ne. Oh pantai-pantai ya. Mana nah.
2: Tapi tu ha demo ada anak kain-kain ni betalah. Ni kadang-kadang orang mengizinkan wateh hanya menjak tu.
0: Ya, betul-betul. Kan ada
2: yang nak ramai-ramai yang mana.
0: Menyajak biasa ramai-ramai dengan keluarga? Atau nak ajak dengan orang kampung?
2: Ya, dengan orang kampung, dek.
0: Oh, benar. Ya, ya, ya. Biasa minggu kena leluh, biasa. Minggu akhir. Okey. Okay. Ya, Bid. Berarti U laut, ya? Paling galak. U pantai.
2: Potong tu potong boleh orangnya.
0: Pakan, potong-potong sonor. Ah,
2: kan mah hai kontong sonor ni mah radio lah.
0: Oh, radio. Menyerat telefon jelah ha.
2: Kan yo kan kan suji hai tu gelagak tak enak tu tu dia.
0: Oh, mana?
2: Tak enak si galak kan jajak melak dengan dia geba-geba sambal lado yang kero.
0: Galak. Gaknya galak geba peng mentang.
2: Ya,
0: lo dumpa ide.
2: Ya, mak punya hari pergi ke hau pun nak pengen dia nak pegang galak agaknya nak.
0: Mak kahit ke kerja kadang cik yang minta kan. Jadi wadah uruh.
2: Tadi habis bangka kekayaannya tu.
0: Iya, ya, pasti mantang nak dengar. Ya, Habib, lagu pun lagu nak putar ke mana?
2: Lagu pun lagu, dan dulu tak buah nunjuk, imam lah wajib.
0: Ya Habib pilih bentang nggak sesuai dengan selera ya Habib. Tu beda selera tu punya Nurul yang pilih. Nah bungong Titan K je dari Liza Rahmi.
2: Je.
0: Galak hai. Nurul galak dengan yang wari-wari pilih. Galak ya Habib pilih mana.
2: Di balik sehat
0: non. Sehat alhamdulillah. Ya Habib menancik kan? Eh, ya Habibnya salam-salam ke so.
2: Salam-salam ke Dino Rosi selamat mandek nurun minyak akhirnya.
0: Amin.
2: Dan bagi buat mudah hati kita nurun selamat mandek nurun lembu dan bumi surga jannah tenang di nurun.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya Habib. Menancik ya Habib.
2: Amin. Ya Allah bagi dia nurun lembu agaknya nah. Kali ayah cucu kak Erna, kak kanan mana? Kak Rizka.
0: Kak Yana.
2: Kak Yana, Oma cucu cakap. Kak Bang Rudi Rudi, Kak Adun.
0: Iya.
2: Pak Amri di Kota Melaka negara. Kak Tiga Rizka, Kak Anggi yang baru kena dengar.
0: Baru kena kena mau Kak Anggi kan?
2: Rom halun hanya jamong dulu rom.
0: Nak Kak Anggi baru. Tinggal Kak Anggi sih. Nah. Insyaallah.
2: Salim yang habis juga ke Kak Anggi.
0: Insyaallah. Amin ya Allah.
2: Rom nanti kita nazar, kita nazar boleh dah lama.
0: Iya siap. Makasih Habib.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh ya Habib dari Ulekaring. Tadengar lagu Kak Yana ile ganje jahe buno dari Bergi.

0: Menurut Warilon, kalian hadirkan dua buah lagu yang gagalake oleh Kak Yana dari Libya dan Yahbit dari Ulek Kareng. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara sirobo, nawarih kedanyo yang katrip kepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nurul.
0: Iya, aduh.
1: Dari bunyo kulepo-lepo dawai gok tapi.
0: Awai kok cana? Ini lewat rat lika aduh ni lewat.
1: Iban?
0: Gelewat rat lika rana. Awai
1: yang kenya.
0: Telak yang
1: pada alun lah kenya.
0: Alah ya dun. Uronyo mentang kerja dun.
1: Mentong tak nunggu. Bunga-bunga ka moden look you mentong. Patang kedepot mengaji kan. Awai adun telefon muna ke jana teram dek lagu opah tak kan kan lumati awai tu aku
0: yang kenyan nye kam demu damong ya nye kala pasang kenal pot
1: ka dengan pasang nye mentong ba ule motor nye ka Afrika no langit-langit lah hai namun motor nye motor batawi kat nunggu.
0: Oh ya ya ya. Okay, semangat dun ber mudah rasa
1: kira yeah. Kan dulu semangat dia orang apa?
0: Siap. Sehat sampai ya dun.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Uronyo tentang yang men adunyo.
1: Healing, healing.
0: Ya healing. Biasanya adunyo ya healing ho.
1: Munyo healing munyo sementara untuk jangan ino di calang tak nungkul ba Gunung Ketapang.
0: Gunung Ketapang.
1: Gunung Ketapang Calang.
0: Pernah bak gunungan.
1: Teban?
0: Pemandangan je lagak ah.
1: Lagak kat Nurul. Jadi kan yang kon jalan awal. Dino kan di Pugok Temau untuk ke wisata kat Nurul.
0: Oh, nah. Pada trip kejaan. Nyok gunung
1: ke. Nyok dari Dino mungkin tengah jam datu kat Nurul. Dari Patik.
0: Oh, nah. Jejak Honda. Oh.
1: Anak muda terdengar je kata.
0: Tentu
1: itu. Dia pun tukar kat Nurul ke?
0: Sejam.
1: Di punya bagian hutan kat Nurul, punya bagian terjun di Sarace Tampoy ni.
0: Tampoy ni. Oh, mana? Terjun Sarace Tampoy ni.
1: Punya boleh dah, gede gurute. Nah tempat aja ini.
0: Gurute. Ya laut tu, bak gunung gurute ya.
1: Laut lah. Ya kalau elok. Ya anak modern banget dah.
0: Bayang.
1: Ana kat Nero.
0: Oh, Ana.
1: Ana, pandai tak? Ya, dia kira kau punya setiro tadi aku tu semangat tak merenung kat Nero kan. Jadi pemandangan lagi sambil taboh tentuk lagi nya.
0: Oh nah, wek degar han mun nung ti tiro tu mamong de.
1: Oh mena di ai nak nak wari-wari tanya ola ilang kilik kulik ko ya.
0: Yang han ade han. Yo duk tempeng de kan.
1: Jadi rencana nyo adu nyo nak rezeki kena kat nuru. Ha. Bak wisata terbaru pikena duk kaca.
0: Duk kaca. Pandai duk kaca.
1: Kak Nurul kena jalan nak?
0: Golom. Mana Nurul dengar-dengar? Apa nena?
1: tapi hana nyandam pi Kak Nurul mentong dalam proses. Cuma kai buka kan?
0: Kai buka man jalan jak dalam gerd dah.
1: Munyo bagian tepuk-tepuk yang di jalan di Teluk Senja Kak Nurul buat pelabuhan jalan.
0: Iya. Luhonya aja mengen Nurul Pri.
1: Nah, Kak Nurul. Nah. Beta kerja tapi kan. Ya, mengen le kan.
0: Yang kenyan. Daripada tuntuk tu kan. Okay, siap adun. Lagu pelagu Nurul Pundak ke mana?
1: Lagu Bergek ke Ek kan Nurul?
0: Bergek ke Ek pun no.
1: Alah. Lagu di Arul Mentong Kak Nurul. Goodbye Buah Hati sudah.
0: Goodbye Buah Hati. Baik ha. Pasang bagah tak goodbye.
1: Kau nak ada ambil. Kejana tu boleh ke lagu Bungkit Healing tu mah Kak Awai urung lain lah. Ya. Kak Nurul bagi tengok nyo kali ni meja aju nyo duk kaca lah. Lagak pun malangan lah.
0: Siap. Makasih dulu ber.
1: Nyak gua ya.
0: Good. Ya.
1: Dia kat dulu.
0: Selalu.
1: Selamat mati bersama mentong kat Nurul.
0: Oh, ya. Adun menanti ber. Mudah rata.
1: Ya, ya. Talem-talem ke yang kalau dari pun buka pintu an ati untuk pintu rumah kan. Jadi juga mengak dak gua kerja-kerja dia kan mengak kuling oleh budak. Hai budak lah mengak ti. Dia kada guna ke kau nampak.
0: Galak galak guru.
1: Tak normal.
0: Iya.
1: Atu tepuk to yang jadual lagi kan aku.
0: Insyaallah normal mantang.
1: Oh kak normal ti.
0: Nampak tepuk orangnya.
1: Munyona tempat, nyona tempat tu ulah tua mah munyona hai teh baru kulit kau lagu mendong. Dari RR digital lah.
0: Yeah, memang bereh adun.
1: Ya lah kat nombor tu.
0: Gak dina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah adun dari Rentang Warihlon ya. Dilikut gak nyan kagak preh ba pedujuh noli berimang. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Nyare.
0: Bantruk dari arah apa?
2: Baru bangun.
0: Yang kenya naji oh yang main. Nam lumpo.
2: Anam lumpo iga pare.
0: Pada haji empat tiga ge kenyo.
2: Lumpo. Lumpo lebih-lebih.
0: Iya iya iya. Yang apa melokal ya? Yang lokal-lokal betul. Oke, Pak Amri, saya sampai Pak Amri ba.
2: Ge amene.
0: Bu bunga galak ama.
2: Bu bunga kawan no di.
0: Oh, dia baru hilang.
2: Nak hilang lu tu main sebab no pada jauh bu bunga.
0: Iya.
2: Yang kau tengok lah, balenge-lenge dengar apa apa kau tengok lah.
0: Nya ada kerja di mana lagi ya?
2: Nya, paha wujud-wujud. Bukit anak tu macam mau lihat, anak tu hampir untuk anak tu macam mau.
0: Yang kena antara teki.
2: Iya.
0: Pak Amri segala macam tajak bat tema lagu ke lagu untuk nuru puta kerana?
2: Lagu ya. Anak Tedro entahne.
0: Anak Tedro dari?
2: Ahmad Roy.
0: Ahmad Roy. Anak Tedro cenderung ulah ber.
2: Ya.
0: Silakan tajak tema berarti.
2: Ya dek.
0: Menyapa Amri biasa. Oh nyajak healingnya awal-awal.
2: Nyawa-awal. Daerah-daerah nuru kena.
0: Oh, galak si lauk dah. Ramai yang galak lauk ronyo.
2: Ramai. Cuma urus ikan kita buat agak dah ya.
0: Minum
2: ke agak buat dah.
0: Ya.
2: Minum mana puna healing ni.
0: Healing betul. Populer.
2: Healing. Ini apa healing ini kalau baru mau sakit dah daripada ramai.
0: Ya. Karena khawatir dah buat draw dah makan.
2: Kata belum kata warga dia rupi kan kadang-kadang nepo-nepo ke healing. Nyuruh dia ke empat-empat ni megang. Empat-empat megang lagi pasir putih. Lampu. Longa. Duho-duho nantru. Untung-untung dia.
0: Ya. Dumho, ibu setelah jalan eh.
2: Ibu setelah jalan. Ibu buat agak entah.
0: Betul.
2: Agak buat tanya, anak ibu alih dia.
0: Ya.
2: Apa-apa kaya tandu.
0: Bagaimana boleh Pak Amri apa?
2: InsyaAllah hari ini. Kita doang nanti.
0: Amin, ya Allah. Pak Amri, salam-salam silakan Pak Amri.
2: Salam-salam pun tak leh. Kodek naro.
0: Terima kasih. Semoga
2: abu sehat tapi penang umum berada lagi.
0: Amin, ya Allah. Menang cik gerona apa?
2: Ya, baik. Menang ke mati lama raya. Kepuka apa no, menang. Gantengku Nasruddin tu ri. Nampak salingan yang mantap-mantap. Mati berarti rumah lo sampai rumah tengku Nasruddin.
0: Oh, menang. Kayaknya terdara kepuka. Dengan tengkunya Tengku Nasruddin.
2: Di samping berarti rumah dempe ni.
0: Oh dempe dah. Makcik nyanjik jak ju mak. Tiga ke makcik.
2: Tapa lampu dua apa rumah.
0: Ya.
2: Tapa lampu yang kamu bagi kedua. Tapa rumah. Memang pegang. Urina lo. Urina Tengku Nasrud dia yang family ada dengan kak.
0: Oh menan. Oh ya. Kak, kak warih rupa aja wak ron kak saudara.
2: Mahol. Mal, oh iya, urinan tengku Nasrud dia kan sama tualong ada dengan kak.
0: Ya.
2: Di rumah tetangga ada yang rola.
0: Betul.
2: Buka tolong nenek lengan oleh makcik entah kadang-kadang. Tengok nak pernah ke melangkah ke no, kita mau bermula.
0: Ya.
2: Bagi ke saudara asyik tanya.
0: Ya, amin ya Allah.
2: Ona nanti salin ke Cik Mak wajah lambitan Yabit tulis kari pada Pak pada Pak nak tulis dia.
0: Yang kenyan, hala tu dengar leh. Mungkin tengah nak kesibukan mungkin.
2: Anak sakit lah.
0: Ya. Semoga bagai pulih. Ya Allah.
2: Anak kaya li perkara ini. Kano pulau Aceh. Kaya ti. Kaya lamre.
0: Iya. Ke mana Bandung ya?
2: Ke mana Bandung ni.
0: Siap, makasih.
2: Terima kasih banyak ada hari yang berapa?
0: Sama-sama Pak Amri.
2: Ibu Nuraini Milo ke mana sehari?
0: Sehat, Alhamdulillah. Dengar ke Bandung sini ya rumah.
2: Kalau ke rumah, Pak sehat sih. Amin. Kalau nak sehat lo, Pak sehat lo nak ke
0: rumah. Ya, amin. Ranpi bagaimana boleh apa?
2: Kamu rencana orang minggu, nak hantar lentu dari hari-hari ya.
0: Tapi ya ada rumah?
2: Kalau nyolong aku kurang sehat, sehat je insyaAllah ni.
0: Ya, semoga bagaimana.
2: Lewat radar macam kau.
0: Okay, siap Pak Amri.
2: Ya, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka Warih Londa dengar lagu Adun Lebono ya, di Arul Goodbye Bohati.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok. Kuarelon dua buah lagu kali terhadirkan ke adun dari rentangan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama acara siraboh bagi warelon yang genep bergabung silahkan rat nemboi petujuh 055 100 yang kegepreh bak nemboi 886 dah coyle. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kak Hayati.
1: Ya dek.
0: Dengar ripak no, okay, rame.
1: Thank
0: you. Tengah buat jemur-jemur. Oh, tengah jemur-jemur. Lagak dah urup urunya.
1: Okay, alhamdulillah urup lagak lagi musim
0: lah. Engkau datang gemita le ayah ayah Khaira kak ah?
1: Hana.
0: Oh, Hana. Kibat?
1: Hana, Hana nyongongon Pak Mari. Ayah Vera jual beli.
0: Oh, jual beli. Nuru fikir gejak ulak out kadang. Kak ya, Hayati yang ada.
1: Kana.
0: Oh, menan. Iya, iya, iya. Oh, masa-masa yang nak bisnis tro. Businessman mendua ke? Oh, menan. Masya Allah. Bereh dah dah. Iya, iya, iya. Saling gimana? Saling melengkapi ya, Kak ya?
1: Untuk membantu rumah tangga.
0: Ya, yeah. Kak Hati pihaknya HE2. ada tip gejuk le ayah Khaira menyok jaruh hana momet lagi hi hana mangat badan kak.
1: Nah,
0: pakai
1: badan.
0: Pakai badan. Iya, iya, iya. Kak Hayat. Bias. Iya, jemur dah.
1: Tebal dempet. Tak ada tim.
0: Memang bere. Kak Ayati biasa menyejak healing ho kak? Jak pulih suntuk, pulih he, lu kerja untuk binan.
1: Ngobrol je kan dek. Kak Ayati luk lumpang namun.
0: Luk lumpang?
1: Luk lumpang lewat petik nan.
0: Oh, nan tempat dah, nan kampung lah.
1: Kampung Kak Ayati lewat petik, lewat pekan petik. Ya nan, jajak petik luk lumpang lah. Ya yo. Mudah-mudah Kak Yati deh.
0: Iya.
1: Ini akan merit Kak Yati jika balik rumah ada sana.
0: Kak, apa?
1: Jika balik rumah wisata.
0: Oh, iya, iya, iya. Nyan lu lumpang, nyan giban ke kan? Pantai atau apa?
1: Tempat kerja si sini lagi awak-awak. Nyan ni lah awak berada.
0: Oh, mana? Bak pantai ya?
1: Ah,
0: apa
1: penting
0: mah
1: yang
0: pergi
1: rumah
0: tu
1: paham-paham
0: ni. Oh,
1: mana? Mantang naik no kak? Ini mana ni? Jadi raja itu kak Yati kau ngolong tsunami dalam kan? Nah, ini kat tsunami yang ada orang yang kasi karena kak padung kosong kak kena bandar kan?
0: Oh, mana? Hantar kak Yati jak li kok jia li tsunami ya?
1: Juga kau orang kampung ni tu, hana jak lu lumpang pi karena kau yang mengin lah.
0: Nah, berarti memang Hana sama sekali jak leh segol lua tsunami ya.
1: Hantar jak leh mana jak kenan ba pukun ba penti selang ba pelabuhan jalan.
0: Ya ya ya.
1: Yang datin ada enam 60 kali ikut menan. Ba pelabuhan lah, pelabuhan jalan.
0: Heeh, sik galak pulak awak ya.
1: Oh,
0: kau ni. Boleh mana deh?
1: Boleh
0: mana deh? Kau kaya turun deh, kau nak ada boy yang mungkin nak
1: ngonda kaya tiada ngonori.
0: Oh, tak ke? Naik bang lewat. Bang. Tiga. Oh, ya Allah, karai. Oh, reman awak ya.
1: Ya reman. Yang ada rentang ya, ilahana.
0: Ada rentang.
1: Ada rentang.
0: Oh,
1: lampolin. Apakah ada rentang cepatnya?
0: Mungkin lupa deh.
1: Cepatlah.
0: Tak lupa deh.
1: Oh, ya. Tak ni kadang ada rentang keturi kan. Pernah saya tidak nak lupa deh. Mbak rumah juga yang mungkin ada rentang tetangga kadang.
0: Rumah tu?
1: Rumah kecil tu lah. Hanya zaman kamu zaman.
0: Oh, ya. Nyahal tak ada, Nora dengar. So, kat hati agak, gimana? Agak putuh-putuh. Kat nama krep, kan lah, api.
1: Ya, bila riba lah.
0: Lebih lagak lah.
1: Ya, tak nak pakai untuk.
0: Ya.
1: Nanti tu, punya ada rentang, dilikut jampung kat hati.
0: Mana? Awai truk rumah ada rentang ke?
1: Iya, hanya dari bandar, awai truk rumahnya, hanya baru lampung sama.
0: Gak.
1: Saya dari Amin, tiga depannya ada rentang.
0: Tak apa kampung rupanya dua ni. Anam duri. Kadang nyam rumpok menyertai wajah kadang duri ya.
1: kadang kin kali belum pesta hula lama ni orang ah.
0: Preman ah.
1: Kalau
0: bukan mana yang mulai rentang lah. Alah, Kak Yati. Tak kaya tu.
1: Pokoknya Kak Yati kena jamu eneling kan. Baru sedar.
0: Lau-lau.
1: Punya ketinggian lagi bukit-bukit Kak Yati yang nak
0: tak ada. Ayolah.
1: Ayut.
0: Ayut. Lekom boleh ya.
1: Ngagel bak adun pegawna di Gustav. Yang kaya ti nak mahari.
0: Oh ya.
1: Memang ayut tak kaya ti. Memang kaya ti boleh aja tembel kan. Tapi kaya ti sekarang lemah tu.
0: Ketuan. Ketuan kemanyang lah. Bahu punya miyu. Tak buat air water cekang.
1: No, di checking kan. Yang baik Kak Ayati tak orang mau betul. Yang Kak Ayati kalian tak betul Kak Ayati tu macam.
0: Oh ya Allah, Adamna.
1: Ayuh, tak Abang Ayur kan tuk di sakit dek.
0: Tak lah.
1: Kamu tak memang sakit. Dah nak lupa pun tak sakit dek.
0: Oh enak. Ya.
1: Makasih Kak Ayati ketinggian yang lakai maaf.
0: Kak Berehman hanjit ame ya muen ya i kora-kora berarti.
1: Oh hanjit ke munyanyan. Kanada ya.
0: Lemoh juga. Mapai ya. Okay lah Kak Ayati Kak Berehman. Lagu pun lagu Norbuta.
1: Lagu Hanadaya
0: dari so.
1: Pusat Army Yusuf
0: General Ule apa? Salam, silakan Kak Ayati.
1: Semoga abu sehat sekeluarga, ceria bagi radio non kumono kamu.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Ayati sambil lagi mujur pakai radio si.
0: Pokoknya radio tahu apa bahu. Peduli samping ya.
1: Ayah mana dua si kubesti sayang kan? Kak Nak nak dua Kak Ngam. Semoga sehat lebih Kak Ngam.
0: Amin.
1: Kak Nak apa ni tadi? Cibu.
0: Banyak galak magui rumah. Anak galak punya apa-apa. Magagui.
1: Kak Nak tunjuk-tunjuk dek. Mana tu pun tau.
0: Giban?
1: Tunjuk-tunjuk Kak Nak adalah.
0: Tunjuk-tunjuk. Nyangkanya.
1: Makanya Kak Yati pegat sebabnya yang tunjuk-tunjuk.
0: Main gejak dengan baju yang bling-bling man. Pernah nak ya? You amat awak gak? Yang kan?
1: Lagi jam ni ya.
0: Rombi-rombi.
1: Semoga bukanmu mudah rezeki Kak Nak.
0: Amin ya Allah.
1: Amin ke tak akan adun tak lah. Semoga adun bumbu turi sih kan. awak labuh kampung lah tu bawa kena motor ban motor untuk je tempel lah adun kan.
0: Ya, yeah, adun beres dah. Nak kok kenal pot lho je ke pasang.
1: Ya, betul. Itu bisa dia awak tanya apa kan dari tempel ban ke kan. Sebab bengkel di rentang mak kaya tu hana permen lah.
0: Mungkin, mungkin, mungkin.
1: Mana ke Pak Amri cik dek ke Yahdi ke mana mendumi bos?
0: Enggak, terima kasih Kak Yati.
1: Sama Nadia kan?
0: Nah, dari Army Yusuf, Hanadaya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati dari Korea. Dilikut Kak Hayati kagak preh Bapak di Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Jurnal 55. Halo. Hao, kau urang nya hana mun metu de. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi hika getren ya. Hana masalah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warih geda nyocit yang kapreh bak kagepreh bak nemboi 886. Tak sampai le. Halo, Assalamualaikum Cik Ni.
2: Waalaikumsalam, Dek Nurul.
0: Iya, Cik Ni. Gimana ya, apa?
2: Dek Nurul, apa je dia je?
0: Uronyo tema je tentang jak mengen, jak healing untuk pulih he, pulih suntuk menan.
2: Oh, yan benam nambe ulam puraku ulam puu dek Nurul.
0: Oh, paling galak ulam puu ah.
2: Paling ulam puu yang galak ni nan.
0: Nan. Galak ulak-ulak menan rana.
2: Ya, Dek Nurul.
0: Pakan galak lauk ulam puu.
2: Galak nak kena hijau-hijau laut.
0: Hijau-hijau laut. Biru kan hijau.
2: Biru, biru. Yang tu kan ni kan. Ya, eh, bu dia awak ni. Galak ya, eh, ada ni apa ni.
0: Iya. Ran anak eh, cik ni.
2: Loh, hana.
0: Bukan hana eh tiga. Mama kan hana eh tiga kan ayu lah.
2: Oh, mana ni tu eh. Makut. Makut. Hanya nak nyok nak lo eh tiga. Perahukum perahu.
0: Haa, perahu. Perahu yang tu.
2: Nah, buat kejap. Kolam buku kan.
0: Di daerah tu asyik?
2: Tapat ke dengan pun lah roh.
0: Yang bak pula kapuk kan?
2: Ya, ya, ya, benar.
0: Yang ek naga
2: kan? Yang ek naga kan?
0: Yang ek naga kan? Yang ek naga kan?
2: Ya, ya, ya.
0: Oh,
2: yang ya. Yang ada lewek kamu ramai-ramai. Ada kucau mandu ek keluarga.
0: Menyen bakal berhe?
2: Ya.
0: Menyen bakal ngekejut ek?
2: Kerjanya, dapat biasa pencangnya. Mereka si bab tu ah jauh. Hero dia
0: ni. Yapi ya. Ya, padahal kan nak bajian. Ayu cik 3-4 kan.
2: Oh, muntah dia nurut.
0: Takut dia tersak kan ke iyang ah.
2: Ya.
0: Okeylah cik ni. Cik ni. Sehat tak habis cik ni apa?
2: Ya.
0: Sehat tak habis apa?
2: Yeah, alhamdulillah Dek Nurul. Nyo leo sihat Dek Nurul. Balik orang jantar Dek Nurul.
0: Oh, apa cara jantar?
2: Adik meninggal. Adik Linto leo meninggal.
0: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Adik Linto. Berarti
2: adik,
0: adik ipar lah. Adik ipar lah. Linto adik?
2: Ya. Yeah.
0: Oh, Linto adik. Berarti adik ipar sih. Ya. Yeah.
2: Ya.
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, kalau awak ada nurun kan Taiwan ni orang Jepang. Ani yeah. Jepang kan dia.
0: Temudahnya ke bahasa Aceh, ha?
2: Ya.
0: Temudah, ya, ya. Okeylah, siap Cik Ni. Semoga sehat sampai Cik Ni ber. Semoga almarhum pi gak-gak dede kan.
2: Ya.
0: Tabah-tabah ke keluarga. Lagu pelagu Nur Putra ke
2: Cik Ni? Syukur Husni Almuna.
0: Syukur Husni Almuna. Nyokam merupak apa? Salam-salam silakan.
2: Salam Dek Nurul. Semoga selamat iman. Mudah rezeki. Sehat sekeluarga.
0: Amin. Ya Allah.
2: Yang Kak Yana. Kak Anggi. Kak Nana di Indrapuri.
0: Ya.
2: Yang kemandu-mandu maju Dek Nurul. Barang mecat.
0: Makasih Cik Ni.
2: Sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar lagu yang laki-laki Ahyati le puno ya. Nah Army Yusuf judul Jihanadaya. Dan nasyik ni tak nyoban getren dari Chotli laki-laki lagu syukur dari Husni Almunah.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menan kemarin lon kali terhadirkan dua buah lagu yang gelak oleh Kak Hayati dari Korea ngan Nacek Ni Buno dari Chodli. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara Sirebo bagi wareh lon yang kena bergabung lam acara Sirebo edisi uronyo, silakan red nomboy 886-0 yang kagepreh bak pedu 055. Halo, assalamualaikum wareh lon. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam
0: Nurul. Kak Ulfa Diana.
1: Iya.
0: Kiban habaronyo. Iya, karet. Ya Allah. Jaringan kurang pah atau peong ya, pat hidup masalahnya. Semoga je bergabung kembali untuk Kak Ulfa Diana bah rat 2 buah nemboi je 6 nemboi 886 je nemboi 7055 kelai bijet. Amin.

0: Terima kasih Marilun yang mantang setia sajian kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuy Leblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Luma AM Seri Bedwardo 51 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Potiblah 58 menit Wate Indonesia bagian Barat Marilun ya. Ke Wate Jih kita nyotop acara si Rebuh untuk edisi Uronyo dan terima kasih untuk drone yang kali bergabung, yang kali coba-coba bergabung dan yang sabi setia na panto ya, yang gelom rumpok rataki ba uronyo hana masalah warih, mungkin jitne coba kembali lam acara sirebo uke ga. Dan yang ka bergabung buno bengah na Cik Mat dari kawasan Lambaro, Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya, Mak Cik dari Lam Ara, Abu Cik di Padang Tiji, Oma di Cot Keeng, Nakak Zalwa Ulfa di Berawe, Wak John dari Gle Genteng, nah Kak Yana dari Libya, Puno Yahbit dari Ulai Karing, Adun dari Rentang, Pak Amri dari Kuta Malaka, Kak Hayati dari Korea, Cik Ni di Chotli, Ngen Buno Nagechi Tamong Leka Ulfa Diana dari Nesu. Cuman red Kak Ulfa Diana, hana datemeng tanggapi tema, hana datemeng request lagu, hana masalah ya Kak Ulfa ya. Insyaallah menyenawate kembali jita bergabung dalam acara Sirboh Uke. Warihlon uronyo kali kita bahas tentang masalah ja muen ya, ja wisata, ja peglah suntuk lah ya, peglah suntuk. Dan healing punya bahasa wa ino ya, karena perle jih untuk kedanyo ya refreshing dema fikiran kedanyo, kadang kahek dengan pekerjaan yang kali kita pubut dari uro-kuro ya. Jadi jeda kurangilah stres dari pekerjaan atau mungkin nama salah i gampung i rumah di pat mandang ya lingkungan kiranya, jadi tajaklah peglah suntuk, peglah hek, peglah fikiran ulua manan ya warih lon ya. Nah yang buno galak jak gedeh u laut, nah yang galak jak ya ombak laut nian atau mungkin ya tanom ro buno bak bati begah ya. Lewat jon wak jon galak ge mak bati katnya. Dan nasib yang galak mungkin ya kereng di laut ya, kareng kareng di laut ya. Dan mungkin na yang jak galak je u kerung menan ya, ukrung nasyid, ui terjun nasyid, yak mano-mano nasyid ya menan ya. Ladung orang galak jak mano, ladung galak jak duk menteng, jak santai nikmati alam, pemandangan angin ya pakiban alam bekerja ya warihlon ya. Jadi macam-macam lah cara gedanya untuk ta healing, untuk ta beglih pikiran gedanya, karena menyo tatem jak wareh lon ya, insyaallah kesehatan mental tanyo pi akan meningkat ya. Jadi hana bagah benge, hana bagah emosi, hana bagah panik gedanyo menyona terjadi si pepe, hana bagah cemas munan ya. Dan hek-hek bak badan pih ladung glasit menye kata tem jak tebit menan. Alunyan menye hati pih kadang na tengah sedih, tengah na masalah, biasa ngan gejak healingnya pih insyaallah jut memperbaiki lah mood gaknya ya. Alunyan menye getanyo ka tawo dari liburan biasa lebih energi kan ka penuh ya warilon ya, jadi ka lebih konsentrasi lom dari segolom ji menyoke buat pih ka lebih mangat lom ada tapu buat ya. Alanya kesehatan fisik pih gedanyo jet cheat lebih apa ya, lebih meningkat ya, karena ladong healing ugle ya camping mungkin ya ugle yang je oh gede ya. Nyen tajak ngan gaki nyen maka akan sehat warih lon ya. Lagi kita nyerupa menyata temjak sipuluh ribu langkah tiuro nyen bisa ya banyak ya manfaatnya untuk tubuh, meningkatkan kesehatan kita. Dan rente menyata jak dengan keluarga insyaallah akan gepekong lom hubungan keluarga menan ya. Lenyan ditambah wawasan kita nyo pengalaman udik pih napa yang tak kenang menyo tajak tameng dengan kamera mungkin tak foto-foto atau mungkin tak foto ngoh HP ya warihlon ya, lebih senang lah ya jetat waktu tawo dari ini jadi tak pakiban momen-momen gedanya jak healing jak meen ya pegelah tuntuknya alinya warahilun dengan nata jak yang meen tiga ke lagi kan meningkatkan rasa syukur gedanya ternyata alamnya luar biasa diciptakan oleh Allah ya. Jadi kita nikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Alinya warahilun insyaallah dengan tanya jak mungkin lebih kreatif lom karena napa tak ya warahilun ya kadang waktu tak mungkin na tabo-tabo kejadian atau mungkin na tradisi mungkin na tajak uji mungkin jadi na tradisi budaya orang lain yang katanya lebih terbuka lah wawasan gedanya warahilun menan ke warah-warah gedanya warah-warah ulun tuan. Terima kasih yang ka sabi setia nepanto RRI Proput Banda Aceh dan acara Sireboh. Semoga getanya jep merumpok kelai lam acara Sireboh uke. Nurul mantang sajan ronuh warahilun ya. Sampo anteput insyaAllah. Tapi untuk saatnya tatup ilai acara Sireboh dan terdengar lagu-lagu pilihan.
1: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

Demikian Warihlon, lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saat ini sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik Anda yang baru saja bergabung atau mungkin yang sedari tadi sudah bersama kami. Semoga selalu berbahagia setiap harinya untuk Anda yang saat ini sedang bekerja. Semoga mudah rezeki Warihlon ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya atau mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk dihidangkan kepada keluarga tercinta, semoga selalu dicintai oleh keluarga dan semoga keringat Anda menjadi pahala yang melimpah ruah. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Jakarta untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat mengikuti.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, pihak Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, terus memperluas penyediaan media pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sesuai instruksi gubernur atau Ingup DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wakil Camat Kebayoran Lama, Santoso Teguh Iman, mengapresiasi upaya jajaran Kelurahan Grogol Selatan bersama masyarakat yang sudah membangun berbagai media pengelolaan sampah di lingkungannya. Upaya tersebut menjadi wujud nyata dukungan terhadap program pengurangan sampah dari sumbernya. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan semata-mata keterbatasan sarana, prasarana ataupun lahan, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 15 pasang finalis Abang dan None Jakarta Barat mengikuti putaran final pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat malam. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan 7 pasang pemenang yang terpilih nantinya akan menjadi Duta Pariwisata dan Duta Budaya yang mewakili Jakarta Barat pada berbagai program promosi di tingkat provinsi. Sherly menjelaskan tema pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 yaitu Nadi Jakarta Barat, Global dan Berbudaya. Terinspirasi dari sejarah kawasan Pecinan Glodok, Kota Tua dan Kali Besar sebagai titik pertemuan budaya Tionghoa, Arab, Eropa dan Nusantara sejak abad ke-17. Menurut Sherly, tema tersebut selaras dengan peringatan 5 abad Jakarta menuju kota global dan berbudaya serta diwujudkan melalui koreografi nandak yang ditampilkan para finalis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol dan udah lempar tema juga nih aja tadi di WhatsApp ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin belum tercatat nih WhatsAppnya, boleh banget nih ya buat bergabung di 0812-1124928. Ntar disimpan deh ya, ntar di share juga di tema melalui WhatsApp. Jadi tema kita siang hari ini mengenai liburan ya Bang Po ya. Kita berandai-andai aja, barangkali ada satu kesempatan gitu ya, dikasih sama siapa gitu kayak ya, tiba-tiba ada voucher gratis liburan kemanapun, pakai entah pakai pesawat terbang, entah pakai kapal, entah pakai transportasi darat, kemanapun Abang Po pengen dah dibiayain, digratisin gitu ya. Kira-kira Abang Po bakal milih liburan kemana? Dan alasannya kenapa sih kok pengen banget liburan ke sana? Misal nih kalau Ayah tuh pengen ini contoh aja ya, liburan ke Dieng, karena katanya kan Dieng lagi suhunya bahkan sampai di bawah 0 derajat ya, sampai ada bunga es, bahkan bisa disebut mirip-mirip salju gitulah ya. Karena di Indonesia kan emang musimnya atau iklimnya tropis gitu ya, nggak mungkin ada salju. Nah tapi di Dieng ada nih semacam bunga es yang kita juga bisa ngerasain dinginnya kayak gimana sih kalau di luar negeri tuh yang 4 musim tuh. Nah, Ayah juga pengen tuh ke sana gitu. Itu contoh ya Bang Po ya. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada tempat yang benar-benar dari dulu tuh pengin banget ya? Enggak usah keluar negeri deh, ke Indonesia dulu. Indonesia aja belum pernah ke semua pulau ya. Ayah sendiri juga baru ke 2 pulau, ke Jawa sama Bali. Udah itu doang. Di Bali pun study tour ya, waktu sekolah gitu, bukan liburan sendiri. Jadi kalau buat Abang Po ada cerita-cerita menarik dan keinginan ya liburan kemana, ini berandai-andai aja, bukan Ayah nawarin buat liburan gratis, bukan ya Bang Po ya. Jangan berharap. Tapi kita sharing aja cerita sambil sambil menikmati weekend di siang hari, abis makan siang gitu ya, nyantai sambil ngobrol, boleh banget. Langsung aja ya di share di sini, di baik di WhatsApp ataupun di telepon 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara, terutama Kabupaten Indramayu dan Cirebon, pastinya sangat mengenal kesenian tarling. Alunan bunyi yang dihasilkan seolah mampu menghilangkan beratnya beban hidup yang menghimpit. Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya mampu memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Semula, kesenian ini hanya dimainkan dua alat, yakni gitar dan suling. Dari nama alat kesenian ini, lahir nama tarling. Namun, ada filosofi lain tentang nama tarling, yaitu dalam bahasa Cirebon, yen wis melatar kudu eling, yang berarti, jika berbuat dosa, harus segera bertaubat. Tahun 1965, kesenian tarling seringkali mengudara pada gelombang RRI Cirebon. Atas inisiatif dari Fajar Madraji, kepala stasiun RRI saat itu, nama tarling diubah menjadi melodi Kota Udang. Lagu-lagunya pun mengalami pengembangan lebih apresiatif dan dinamis, tak lagi mendayu-dayu, tetapi sudah mengarah pada lagu-lagu pop Cirebonan.

Lagu Warung Pojok ini berkisah tentang sebuah warung dengan makanannya yang enak dan sedap, serta pelayannya yang sopan, santun, dan manis. Membuat para pengunjung senang berada di tempat tersebut. Lagu yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta lagu daerah khususnya Jawa Barat, sering diajarkan pada siswa saat mata pelajaran seni dan kebudayaan. Warung Pojok diciptakan oleh seniman asal Cirebon, Haji Abdul Ajib, kelahiran 9 Januari 1942. Beliau adalah seniman tarling yang sangat berpengaruh. Lagu-lagunya banyak disukai masyarakat. Salah satu karya terbaiknya diaransemen oleh maestro karawitan besar di antaranya Atot Arosoma, Benny Korda, dan Mus Mualim.

Perkembangan musik di Indonesia dan masyarakatnya yang semakin global membuat para seniman tarling memikirkan kelanjutan dari seni tradisional tersebut. Sebuah cara mengkolaborasikan dengan warna musik lain adalah pilihannya. Dangdut pun dipilih oleh para seniman tarling untuk dilebur ke dalam seni tradisional tarling.

Maestro Tarling Cirebon lainnya adalah Jana Partanaen atau lebih dikenal dengan Mama Jana. Satu dari sejumlah musisi Tarling klasik Cirebon generasi kedua yang berhasil menciptakan melodi dalam lantunan lagu khas Cirebon. Melodi tersebut bernama Kisser.

Dari hasil karya yang selalu dikembangkan dan bereksplorasi menggabungkan beberapa unsur musik ke dalam suara gitar sehingga menghasilkan melodi kisser. Dijelaskannya, melodi kisser tarling klasik yang digabungkan dengan laras gamelan, pelog, slendro, dan prawa khas Cirebon. Di era Mamajana ini, tarling semakin syahdu karena selain musik juga ada petikan melodi yang menjadi ciri khas dan menjadi inspirasi berkembangnya musik tarling di Cirebon.

0: hingga memasuki generasi ketiga. Musik Tarling mendapat sentuhan teknologi dengan gitar elektrik dan organ. Peleburan ini merusak sedikit demi sedikit seni Tarling klasik. Namun rupanya, kebutuhan hidup tidak dapat diingkari untuk dipenuhi. Mama Jana mengaku khawatir era kejayaan Tarling klasik akan tergerus seiring dengan berkembangnya musik di era modern. Hingga saat ini, belum banyak anak muda Cirebon yang berminat menjadi penerus musik Tarling klasik. Terlebih, keaslian musik Tarling klasik kini tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Tarling dari kecil, dari tahun 46 udah main gitar. Ya Tarling ya, akhirnya kesenangannya mama dewa. Orangnya budaya-budaya Cirebonnya, ya asli budaya Cirebon Tarling. Ya kalau artinya saya kita dengan suling. Kalau dijabarkan bahasa Cirebonnya, orang matar harus eling. Masih film dolanan gitar klasik ya, karena lamun duduk kita kan lestari nang siapa mani. Ya maksudnya supaya terus lah, lestari budaya kita, bisa Tarling aja punah.
0: Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan karena Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat pesisir Pantai Utara.

0: Sahabat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masuk ke tema nih ya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis kemana aja, Abang Po bakal milih kemana nih? Tempat yang memang dari dulu udah kepengenan banget gitu ya, buat disamperin gitu. Pengen banget liburan bareng keluarga, bareng temen dan sebagainya lah. Satu tempat yang bikin Abang Po tuh penasaran banget dan pengen berkunjung. Nah itu dia ya. Langsung aja dikasih komentarnya di 0812-1124928 atau telepon langsung di 0213504510. Dan udah terhubung nih, ada siapa nih di line telepon kita? Bang Haris, tahan dulu ya, abis ini ya. Duluan yang ditelepon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Noel, selamat siang.
0: Iya, Mas Bayu ya?
1: Adanya demikian.
0: Oke deh. Demikian adanya. Mas Bayu, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, ya, sehat ya. Juga nih siang ini ya. Kemarin
1: siapa
0: sempat.
1: Bang Haris kalian di balik yang situ, Bang Haris.
0: Iya.
1: Bentar ya izin.
0: Iya tadi cepet-cepetan tadi duluan yang ditelepon tuh Mas Bayu ternyata. Bang Haris bisa kok nahan dulu kok.
1: Bentar ya,
0: Bang Haris, ya. Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau dikasih kesempatan satu kali liburan gratis kemanapun di Indonesia, Mas Bayu pilih kemana?
1: Kemana aja?
0: Kemana aja?
1: Kemana aja bebas. Mm-hmm. Kemudian Aye lebih seneng kalau ada IO-nya itu, ada yang ngajak.
0: Oke.
1: Okay. Bukan biaya aja, dia mau kemana gitu. Mm-hmm. Aye tipikal nggak yang punya ide sendiri. Jangan. Mm-hmm. Soalnya Aye berpikir gini, pas punya ide sendiri, mm-hmm. pas di daerah tujuannya lagi nggak ada event apa-apa, kan sayang seorang.
0: Oke, okay, benar, benar, benar.
1: Nah, mendingan kalian semua IO-nya atau kayak Bang Noel nih, kan kita lagi berada-ada, misalnya Bang mm-hmm. Noel sama teman-teman kantor ngajak. Ikutan kalian aja, pasti kalian udah punya acara, ya
0: okay.
1: kan? Punya, mau kesini nih, nah ikutan pasti rame. Tapi kalau dibalik kayak gitu, ayo kepengen kesono. Oh iya, daerahnya masih terjin banget, gini-gini. Tapi sepi kita sendiri, saya ayah sendiri gitu. Nah kan unyak-unyak-unyak-unyak mulai bingung ya kan?
0: Iya benar, sampai sana udah misal cuti 3 hari gitu katakanlah ya. Sampai sana ternyata enggak pas waktunya gitu ya. Yeah. Oke. Okay,
1: saya dulu seneng kalau ada yang ngajak itu bareng sama yang ngajakin. Suka dukanya bahkan bukan aib pun nggak masalah gitu. Ini nggak cuma ke berandai-andai untuk tempat tujuan wisata ya. Untuk sampai sektor makanan pun aja gitu.
0: Okay.
1: Berapa kan aib belum bisa masuk ke lidah nih, karena saking anehnya budaya luar. Misalnya, aib ikutan aja ngebiasain diri atau iya belum bisa nih masih. Begitu kita coba dikit nyurangnya langsung ke ubun-ubun gitu. Dicoba sekali dua kali. Gak apa-apa, kapok gak? Mereka ngeliat udah kapok gitu. Tapi gak apa-apa, nanti cobain lagi. Next, lama-lama badan itu bisa menerima. Tapi perlahan-lahan
0: menyesuaikan.
1: Pokoknya
0: gitu ya.
1: Biar diajakin terus Bang. Jadi diundang terus kan lumayan.
0: Biar diundang nah, terus gitu. Biar jalan-jalan terus gitu ya.
1: Termasuk yang makanan mentah bla bla bla
0: begitu. Iya, kan? Iya, iya.
1: Itu coba aja, oh belum bisa dikit. Ayo coba aja ujungin dikit pakai sendok dikit. Oh belum bisa nih sebenarnya. Tapi biar dia tetap semangat ngajakin lagi enggak apa-apa ya.
0: Cuma iya, sih, iya,
1: masih bersyukur pengalaman yang udah-udah tadinya kaget banget, perlahan-lahan bisa gitu. Walaupun itu semua enggak makanan, enggak tempat tujuan wisata gini, kadang-kadang pas mau kita sendiri ngulang lagi, ada enggak sanggupnya, Bang. Bukan pada tadi badan tapi sama budgetnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata enakan kalau diajakin. Begitu pakai budget sendiri, ngumpulin usaha setahun belum tentu bisa keburu ke sono gitu.
0: Iya,
1: makanan
0: bener-bener.
1: Ini.
0: Iya,
1: kalau makanan ayah bilang gini, Bang, kadang-kadang ini kalau ayah sendiri nanti udah juga demen tapi enggak ada belum ada yang ngajakin lagi. Buat dong versi UMKM yang timbang 5.000 perak di pinggir jalan gitu. Nah, kata-kata mereka adalah ya Bang, kalau Abang mau nyoba gitu, Abang yang satu. Tapi yang lain pangsa pasar di jalanannya kagak ada. Ya kita gak mungkin bikin dong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi buat saya biar ngebiasain bahwa itu adalah mungkin versi premiumnya adanya di tempat-tempat khusus. Tapi kenapa enggak yang versi
0: UMKM-nya ya, pinggir jalannya gitu.
1: Yang umumnya itu ada di pinggir jalan. Jadi kita lidah kita biar terbiasa gitu kan. Tapi
0: benar, benar.
1: Beberapa saya lihat gak bisa karena memang pasarnya berbeda begitu.
0: Tapi Mas Bayu, biasanya kalau ikut yang bareng-bareng, ibaratnya kita sebut aja misal ikut travel lah, travelnya lagi ada event gratis nih buat semua orang gitu. Tapi kan kita mesti ikut apapun agenda yang udah disiapin ya. Kadang kita kan juga pengen bebas tuh di tempat tujuan, pengen main kesana sendiri, pengen kesana sendiri, itu kan nggak bisa.
1: Menarik, karena Ya, menarik Bang. Mm-hmm. Kalau itu sampai kejadian karena Ayah pernah pengalaman kayak gitu, Ayah ikutin dulu agendanya. Oke, agendanya 3 hari. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalnya Ayah ada tujuan tertentu, Ayah udah kode ini, gini-gini, setelah mereka bubar pulang, Ayah ninggal di kota itu nggak apa-apa.
0: Oke, okay, berarti... Ayah
1: sendiri tentunya. Oh, ini aneh yang itu. Karena kalau Ayah bisa sih ngekat-ngekat program itu, cuman Ayah berasa diri, satu, kagak enak sama yang lain, kedua,
0: betul,
1: orang program gratisannya, kenapa kita ngekat-ngekat, gitu kan. Biarin Ayah dulu ikutin. Oh, ternyata ada yang... titik spot ini nggak dilewatin nih sama IO acaranya.
0: Nggak dieksplor gitu ya.
1: Ada kan banyak istilah, ada hidden gem-nya yang
0: betul,
1: kita nggak sempet ini, dia kelewatan aja, padahal ini menarik. Nggak apa-apa, Ayah tandain tuh checklist dulu, gitu-gitu udah pamit pulang. Ini acara udah kelar nih, nggak ada tambahan, udah nggak ada. Yang free udah nggak ada, ya udah. Ayah pakai budget-budget yang seada-adanya di kantong, itu tadi yang nggak belum. Gitu tuh, kalau pertanyaan Bang Noel gitu, pernah beberapa kali itu kejadian kayak gitu.
0: Oh, pernah kayak gitu juga ya? Berarti emang lebih kayak ya menghargai sebagai travelnya juga. Iyalah, acaranya udah selesai.
1: Karena kita diajakin acara itu tadi.
0: Betul, betul. Benar.
1: Bahkan kita berbayar pun kalau itu kayaknya enggak nyaman, kan ada peserta lain.
0: Benar. Dan ada biasanya dari ya, dari travel juga tidak boleh ya mengadegandakan sendiri.
1: Oke. Okay, jadi kalau ibaratnya sambil ke lokasi tertentu cuman icip-icip atau dibawa aja udah, karena waktunya ya ayo dikejar lagi sama krunya yang lain untuk segera jalan gitu kan, jadi enggak nyaman. Nah, kalau kita udah Ayah sendiri kan enak tuh, mau nanya-nanya dulu sama abang yang dagangnya, ibu yang dagangnya,
0: warga lokal gitu ya,
1: warga lokal setempat, itu kan nanti bisa buat konten kita buat sodorin, siapa tahu media ada yang mau ngangkat.
0: Oh, okay.
1: Biar ngegantiin biaya budget Ayah sendiri tadi.
0: Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, nah, gitu ya.
1: Padahal gak ngajak nih, ide aja, tapi
0: bisa. Iya, benar-benar. Oke deh, berarti kalau Bang Bayu tipikal yang oke deh digratisin,
1: ikut
0: kita
1: aja dulu,
0: ikut aja.
1: Siapa yang mau ikut aja dulu.
0: Oke deh.
1: Mau siap. Suka nggak suka atau bertolak 180 derajat nggak masalah.
0: Nggak masalah ya.
1: Ikut ya kan. Ajakin dulu. Kan nanti Ayah bisa milih justru karena udah ngikut, bisa tahu oh Ayah memang nggak cocok yang kayak gini. Udah pernah Ayah coba. Bukan kalah sebelum bertempur. Ayah udah ikutan bertempur, cuman Ayah nggak cocok.
0: Kurang cocok gitu ya. Ayah
1: bagian bagian yang di penyiapan dapur kalau ini temanya bertempur ya, atau bagian apa namanya perawatan ke Palang Merahan misalnya, rupanya Ayah dikasih AK-7 juga nggak jalan gitu, malah Ayah lihatnya tuh nggak mau ditembakin ke musuh ya kan.
0: Oke deh siap. Tapi emang Mas Bayu nganu ya apa namanya lebih seneng gitu ya buat jalan-jalan explore tempat gitu ya.
1: Sebenarnya nggak terlalu Ayah introvert ya, nggak terlalu hobi yang begitu. Tapi kan ini temanya ini, masa Ayah jangan nggak mau.
0: Ntar iya benar-benar. Ya
1: kan? Tapi ada satu case tertentu Ayah nggak akan lebarin. Kondisi tertentu yang memang Ayah bukan ada 3 sektor kali ya, memang bukan Ayah banget. Itu hanya Ayah 2 pertanyaannya. Bukan nolak, tapi boleh nggak di split jadi case aja. Tapi kalau nggak bisa, Ayah bukan nolak, tapi Ayah kasih rujukan untuk teman Ayah yang hobi.
0: Okay.
1: Karena memang Ayah udah jelasin, karena Ayah bukan bidang sama sekali. Dan juga gak bisa, kalau cuma jalan-jalan tadi masih bisa ya. Tapi kalau ada 3 hal yang lain itu yang di manusia umum bisa, tapi Ayah tidak, Ayah enggak. Nah, gak apa-apa, Ayah tetap menghormati yang memberi dan bukan nolak. Tetap Ayah kasih 2 opsi dan insya Allah itu gak bikin sakit hati. Yang si pertanyaan nakalnya satu, dia sempat-sempatnya nyoba sama Ayah yang urusan begituan, kan Ayah bukan bidangnya.
0: Benar. Iya, gitu. Kalau kita...
1: salah aja dia kasih. Kadang-kadang undian apa, kayak apa bang?
0: Undian apa? Berhadiah lah ya.
1: Kan dia gak tahu siapa yang siapa aja, celup-celup kenanya ke Ayah.
0: Nah, iya.
1: Ngomong ke panitia begitu sih.
0: Berarti dikasih kesempatan ke orang lain yang memang lebih fit atau lebih cocok di ya, tempat cocok tersebut. Itu.
1: Kalau Ayah pasti Ayah nggak ambil, tapi kan Ayah nggak bilang nolak yang namanya udah dikasih.
0: Iya benar.
1: Tapi Ayah ada kadang-kadang 1-2 ada yang berhasil, tetap dia mau ngasih ke sini untuk dari penghargaan achievement gitu, nggak apa-apa. Tapi Ayah potong separuh, potong seperempat, potong 3 perempat nggak apa-apa dalam bentuk tidak. Jadi fisik dalam bentuk cash gitu
0: dihormati. Oke. Juga. Mentahnya bisa, aja kalau boleh menang. Bilang gitu ya.
1: Iya. Betul. Ngomong mentahnya sampai lupa. Oke. Ayah lagi enggak keingetan mangga sih, kalau mangga mangga udah mengkel kan mentah gitu kan ya. Atau
0: Iya.
1: Tanya aja, Bang.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Kas Bayu, buat sharingnya.
1: Sama-sama, Pak Aris. Dilanjut sampai sini ya.
0: Siap,
1: terima kasih dah. Banyak ya, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Abang Pak semua. Selamat sore semua.
0: Selamat sore, Bang Bayu. Oke deh. Iya, itu tadi dia, Mas Bayu di Cibubur. Dan emang ada ya tipikal orang yang memang lebih seneng ikut aja dah, dikasih gratisan nggak mau nolak juga, tapi lihat-lihat si konduk juga nih, apakah memang yang ditawarkan tuh sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang cocok-cocokan lah ya. Dan kalau emang di luar itu ya udah kasih kesempatan ke orang lain kalau bisa, kalau nggak bisa ya bener tadi mentahnya aja lebih bermanfaat gitu ya. Oke deh, buat Bang Haris boleh. Oh, di HP udah ada tapi di komputer belum ada nih notif masuknya Bang Haris. Coba dimatiin dulu Bang Haris, boleh kita jemput bola dari sini deh ya. Oke deh, Bang Haris di Kali Anyar mana tadi, hilang kan? Bentar Bang Haris, kita cari dulu mana nih WhatsAppnya, kok nggak ada? Kok hilang ya? Oke Bang Haris, bentar kita mungkin jeda satu lagu dulu kali ya. Ini WhatsApp. Oh ini nih. Ada nih, bentar. Kita buka dulu WhatsApp-nya terus kita telepon ke Bang Haris. Tapi emang ya namanya liburan juga cocok-cocokan. Kalau kita emang enggak cocok dan juga enggak apa namanya, enggak srek gitu ya sama liburannya, ya mau dikata apa? Kita juga enggak bisa maksain gitu ya. Bener tadi kata Mas Bayu, kalau bisa ya sesuai passionnya aja biar kita juga nyaman gitu, nggak terhalang apa namanya, nggak terhalang ini ya, nggak terhalang oleh situasi gitu ya. Oke deh, WhatsAppnya kenapa ini tidak mah. Oke, kita telepon lagi Bang Haris. Nah ini lagi telepon ke Bang Haris nih, semoga bisa nyambung kali ini. Bang Haris, diangkat Bang Haris. Oke, sudah terhubung nih sama Bang Haris. Sudah ngantri dari tadi. Halo, assalamualaikum Bang Haris, apa kabar?
2: Salam, Bang Noel.
0: Iya.
2: Selamat siang Bang Noel. Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, sehat selalu, alhamdulillah. Bang Haris sehat ya?
2: Amin, amin.
0: Iya, oke deh. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau tadi Mas Bayu katanya lebih milih ngikut aja kalau emang dikasih gratisan dan udah ada jadwalnya, Bang Bayu atau Mas Bayu itu lebih seneng ngikut aja, nggak usah ribet mikir gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri gimana nih?
2: Halo Bang, ini di suara HP nggak kedengaran suara Abang nih Bang? Di ayah ngedengerin suara di radio.
0: Oke, kalau sekarang?
2: Belum masuk Bang suaranya Bang.
0: Belum masuk juga?
2: Iya.
0: Ini kadang-kadang nih, suka. Udah. Oh udah ya? Udah masuk. Oke, siap. Nah itu tadi, kira-kira kalau Bang Haris mau dikasih liburan gratisan, mau kemana Bang Haris kira-kira?
2: Alhamdulillah banget Bang. Kalau ayah sih, istilah katanya kan ada orang yang mau ngasih liburan ke mana aja gitu ya kan. Ya terutama ya untuk berdua sama istri ayah gitu Bang.
0: Jadi kalau misalnya gratisnya belum ada agendanya, benar-benar cuma dikasih mentahnya doang nih, misal dikasih 10 juta deh buat Bang Haris, terserah mau liburan kemana, Bang Haris lebih milih liburan kemana? Ada gak satu tempat yang dari dulu dari dulu tuh pengen banget datang ke sana gitu?
2: Justru alhamdulillah juga itu Bang, kita dipercaya sama orang yang setiap kata yang udah mau ngasih kita gratisan gitu Bang ya. Jadi kalau saya sih tujuannya ya yang tadi Bang Noel bilang, ke mana tuh Gunung Dieng itu Bang.
0: Oh ke Dieng, oke. Alasannya kenapa tuh?
2: Penasaran sama yang kan ada tuh di TikTok apa sih yang apa yang salju embun.
0: Oh iya. Yang bunga es gitu ya, yang pokoknya suhunya tuh bisa sampai di bawah nol, jadi dingin banget gitu.
2: Dingin banget gitu kan, kayak beku gitu kan, embun aja di es banget kan itu.
0: Iya benar-benar, bahkan rumputnya juga bentuk es kristal gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri biasanya udah berjemur gitu, di Dieng kuat apa kagak nih nanti? Biasanya kan berjemur tuh.
2: apa pakai jaket tebal gitu, Bang.
0: Pakai jaket tebal ya. Iya sih. Soalnya dulu pernah tuh Ayah juga waktu masih sekolah ya SMA gitu sama teman-teman ngetrip ke Dieng, ngecamp bener-bener kita dari Semarang tuh udah persiapan jaket dan sebagainya tetap masih kedinginan, Bang Haris. Emang sedingin itu di Dieng.
2: Kalau Bang saya ke Candi Borobudur, Ayah udah pernah tuh, Bang. Nah, ke Dieng ini belum pernah gitu, Bang.
0: Ke Diengnya belum pernah ya. Candi Borobudur juga bagus tuh sebenarnya. Cuman emang masuknya lumayan ya, Bang Haris ya.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Berarti emang kalau di
2: sana justru kalau ada orang yang mau ngasih gratisan ya, alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya, tapi ini berandai-andai ya, bukan Ayah mau kayak ngasih harapan gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, deh, berarti emang kepengenannya ke Dieng itu ya, pengen ngerasain gimana sih ada ngelihat apa namanya bunga es gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk Bang Noel, sehat selalu Bang E.
0: Amin, terima kasih.
2: Bang Bayu, sehat selalu Bang Bayu. Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Hasan yang di Jasinga, Kakung Jo serta Uti.
0: Kakung Jo masih ngantri nih katanya nih.
2: Sebentar Kakung Jo ya. Ayo salam-salam dulu nih buat
0: Mukimin
2: dan Bayati. Dan juga untuk Bu Umi, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Cek Guria, dan untuk semuanya deh Bang.
0: Ya, semuanya aja ya. Oke deh, siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Hari. Sehat selalu.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris dan juga Mas Bayu di Cibubur. Jadi emang kalau kita dapat kesempatan ya mungkin kesempatannya langka gitu ya. Jarang orang tiba-tiba ngasih gratisan gitu ya. Ngasih gratisan buat terserah deh mau liburan kemana aja. Mau dipakai buat liburan ke apa namanya ke daerah timur, mau liburan ke daerah Bali, ke apa namanya ke Dieng tadi contohnya, bebas. Nah kalau Abang Po kira-kira ada keinginan kemana nih? Nah ini salah satunya yang Ayah penasaran juga nih, kira-kira masih ada gak sih tempat yang masih dipenginin sama Kakung Jo nih kira-kira ya? Apakah sudah dikunjungi semua tempat di seluruh Indonesia atau masih ada yang masih pengen dikunjungin? Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya.
3: Cuaca ya. Menginformasikan cuaca sini panas banget ini, Bang.
0: Panas banget ya. Sama di sini juga panas gerah.
3: Iya, di sini tingkat tinggi enggak cerah, enggak gerah lagi, Bang. Panas.
0: Panas ya.
3: Cuacanya. Ini cerah banget cuacanya ini.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau cuaca di Kalimantan panas kayak gitu, kira-kira Kakung Jo sendiri pengen liburannya kemana nih? Apakah ke tempat-tempat yang dingin atau masih tetap kepengen tempat yang panas aja nih? Ke pantai misalnya.
3: Betulnya ya, kalau ke pantai nggak dingin, Bang. Pantai justru malah panas.
0: Iya, panas.
3: Iya, malah panas. Jangan dibilang dekat air itu dingin, justru malah panas. Kalau bisa mereka puncak, Bang. Ke puncak itu malah justru dingin, ke tempat-tempat yang ke ujung-ujung lah ya, Bang. Yang tempat perkampungan-perkampungan yang jauh dari polusi itu kan.
0: Benar.
3: Itu jauh dari polusi, sunyi, senyap, jauh dari keramaian, betul-betul hening lah, Bang ya. Di situ kita bisa healing, betul-betul healing itu loh.
0: Iya, tapi nah, Kakung Jo ada tempat spesifik gak mau berkunjung kemana gitu?
3: Gak spesifik, dulu ada sih, Bang ya, keinginan mau berkunjung ke Jawa sana, ke tempat kelahiran orang tua ya, tapi gak keturutan sih.
0: Di mana itu Kakung Jo?
3: Di daerah Cilacap sana, Bang. Di daerah Bijakan sana.
0: Oh, Cilacap. Oke.
3: Tempat ke tempat mertua. Tempat mertua juga di Karanganyar sana, daerah Kemuning sana.
0: Oh.
3: Tapi gak keturutan oleh karena keduluan orang tua udah gak ada semua.
0: Oke.
3: Orang tua gak ada, jadi ya ketunda insyaallah, hanya ketunda insyaallah. Dan waktu ada kesempatan, ada Bang kesempatan dari finansial maupun umur ya kan. Ya kan gak tahu sih, Bang ya, kadang-kadang Allah gak ngasih kesempatan kan. Abang ngasih kesempatan, kadang-kadang kita sakit dan finansial ada, kan gak bisa tuh, Bang.
0: Iya.
3: Kalau berbeda memungkinkan kan. Kadang-kadang kita sehat, ongkosnya nggak ada,
0: sama aja. Iya.
3: Tapi kalau ngebatnya mah gratis, ya lah. Sekarang tergantung gantinya yang gimana gitu. Kadang-kadang nggak sesuai sama kita gitu, keinginan kita kan begitu.
0: Mm-mm. Misalnya dikasihnya kayak contohnya kayak Bang Haris tadi deh, dikasih mentahnya aja, dikasih duit berapa gitu buat terserah deh liburan kemana aja. Nah, cita-citanya Kakung tuh pengen berlibur kemana?
3: Ya kita selesaikan dulu budgetnya, Bang, kasih berapa? 10 juta apa 1 juta apa 1 miliar kan begitu.
0: Misal unlimited deh, ntar budget yang menyesuaikan tempatnya dari Kakung Jo. Misal Kakung Jo pengen ke daerah Papua, ke daerah NTT dan sebagainya, yang jauh-jauh nanti budgetnya menyesuaikan. Di mana Kakung Jo kira-kira?
3: Raja Ampat, Bang.
0: Oh benar sih, Raja Ampat ya, destinasi wisata impian banyak orang kalau itu.
3: Walaupun ada Bali kan, terlebih suka Kerajaan Empat, itu angan-angan doang ya. Ya kita kan boleh berharap andai-andai kan, boleh.
0: Betul, temanya siang ini juga kita berandai-andai gitu ya, bukan aja mau ngasih harapan buat Abang Po biar nanti ada gratisan gitu, enggak, kita berandai-andai ya, aja.
3: Cuma kan enggak menutup kemungkinan, Bang.
0: Betul.
3: Dan adik kata hari ini pun Bang Noel ngasih PHP, kita kan gak duit kemudian hari kan begitu. Mungkin ada orang lain, pihak lain yang menyampaikan cerita dari tema ini, kita gak tahu.
0: Betul gitu. Ya namanya rezeki gak ada yang tahu ya Kakung ya. Suatu saat ada tiba-tiba kita dapat rezeki apa, walaupun bukan bentuknya gratisan, tapi bentuknya dari hasil kerja keras kita juga bisa itu disebut iya, sebagai rezeki juga gitu ya.
3: Betul. Jadi ya jadi namanya rezeki itu kita jangan kita pandang dari sisi satu arah, satu sisi misal dari finansial ya. Kesehatan juga satu rezeki yang
0: nah itu besar. Dia
3: dan kayak kita uang banyak tapi sakit-sakitan gimana kita menikmati coba.
0: Benar kayak orang-orang yang emang dari muda udah kerja keras banget sampai enggak ada waktu buat liburan, begitu udah tua iya, duitnya banyak ya. Gantian sakit, gak bisa kemana-mana.
3: Coba Bang bayangin masa muda sampai tulang dibanting-banting, untung aja gak rembuk.
0: Iya kan? Istilah doang itu Kakung, banting tulang. Iya.
3: Ya maunya kan ya kita kan maunya begitu, Bang.
0: Benar.
3: Di saat kita kan ibaratnya kan ada apa ya? Ada bukan pepatah ya, semacam pengingat ya. Manfaatkan masa muda kita selagi kita masih. Maksudnya apa? Untuk menjemput masa tua nanti gitu loh. Jadi
0: benar.
3: Di saat kita muda bersusah payah ngumpulin nabung segala macamnya kan, intinya kan nanti untuk masa tua nanti untuk cara yang tersambungkan kan, untuk sambung kita ibaratnya kan begitu.
0: Betul.
3: Jadi kita tinggal menikmati
0: itu
3: harapan. Jadi itu dengan harap, tapi semua itu harapan.

0: Iya.
1: Tegang-tegang amat
0: gitu. Ya, namanya weekend ya, Kakung ya. Kita santai ngobrol aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan.
0: Betul, itu dia. Makanya ayo ngajak buat berandai-andai gitu ya, biar kita pikirannya enggak kosong.
1: Tapi gini Bang, andai-andai yang kegedean itu berat menghayal. Nanti kalau jatuh sakit Bang.
0: Iya ya. Terlalu banyak berharap dalam angan-angan nanti juga kalau enggak keturutan sakit gitu ya.
1: Nah, ibarat pepatah mahal kan begini, lebih enak makan singkong apa singkong rebus tapi nyata daripada makan keju dalam hayalan.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi maunya makan singkong rasa keju kan enggak mungkin.
0: Iya.
1: Itu ide hidup itu realita. Yuk kita jalin bareng-bareng sama-sama.
0: Benar.
1: Kita tata bersama kan gitu. Jadi hadapi dengan sesuai dengan kenyataan aja lah ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita mabuk kenapa enggak kan begitu. Kalau kita enggak bisa yuk kita berusaha semaksimal mungkin kan begitu.
0: Nah, itu dia. Ya,
1: berusaha diiringi dengan doa. Yang ketiganya ya kita pasrah kepada Tuhan kan begitu.
0: Nah, itu dia.
1: Nanti apa yang menentukan kok Bang. Jadi apapun yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita kan.
0: Setuju, begitu. Setuju, sepakat emang.
1: Kadang-kadang kita kan ngotot. Wah, Tuhan ini enggak adil. Aku dibuat begini ya, itu kenyataan lah.
0: Yang ada ntar dibanting Tuhan malah kena nanti ya. Nah itu dia. Oke deh ya. Terima kasih banyak Kakung Jo buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa nih single-singgolannya nih?
1: Salamnya tadi buat Bang Melayu masuk pertama tadi ya. Tadi sama tabrakan juga tuh. Terus masuk lagi tabrakan bangga lagi tuh. Namanya kita kan usaha.
0: Iya benar. Usaha belum keturutan ya, nanti keturutan juga ya ujung-ujungnya.
1: Ini gini Bang, kalau namanya keinginan itu enggak keturutan. Iba ada sesuatu yang ganjel gitu loh. Makanya aku tadi usaha tetap usaha, maka jadi agak ngeledek sama kamu.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Yati, Pak Bukimin juga ya.
0: Iya.
1: Terus Pak Saya Gita Wangkari. Kemudian Bang Ali Topan, Bu Didin juga. Terus buat Bu Ani, sehat-sehat Bu Ani.
0: Amin.
1: Dan lain-lain dan lain-lain kita berbagi. Oh, Aki Yadi.
0: Aki Yadi.
1: Beliau ini begini Bang, pasal keadilan aja yang beliau ngomong apa coba. Kalau saya gue kan itu nggak adil kan
0: begitu. Iya benar.
1: Dia ini termasuk pendengarnya begitu antusias gitu loh Bang, dengan berupa kayak misalkan
0: iya.
1: Yang lain kan emang kalau yang lain nggak begitu Bang, jadi kadang-kadang GP emang gue pikirin gitu. Mungkin nggak peduli kan gitu. Akhirnya dia bukan begitu, beliau ini termasuk orang yang termasuk pemerhati lah ya.
0: Antusias, benar.
1: Antusias gitu, empati, betul-betul empati gitu. Jadi kalau beliau disegel itu malah punya hutang budi ingin nyenggol kan.
0: Nah begitu. Itu berarti tandanya Aki Adi abis ini kudu naik gitu ya Kakung ya.
1: Betul, ayo
0: Aki Adi naik. Nah itu ya, ditungguin senggolannya tuh Aki Adi ya sama Kakung Jo.
1: Iya. Okay. Jangan diri doang itu loh.
0: Nah itu dia ya,
1: pandang juga. Kemudian kita beli sama Depok. Putih jam batan besi. Kemudian TNP juga ya Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Saja Bang
0: siap.
1: Senggol. Iya, buat Bang Noel. Makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kakung Jo dan Uti ya. Dan itu dia tadi Bang Po ya. Beberapa Bang Po yang udah naik ada Bang Mas Bayu, ada Bang Haris dan juga Kakung Jo yang udah berbagi ceritanya. Kira-kira mau kemana sih, apa tempat impiannya buat berlibur gitu ya, kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis tanpa limit gitu ibaratnya, berandai-andai aja tapi ya. Nah kira-kira kalau Abang Po gimana, langsung aja ditelepon di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tiki ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju Jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.
2: Abang Pok Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Pram sapaan akrabnya ya mengatakan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Pramono juga menegaskan, meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali. Bahkan hingga Juni 2026, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Beralih ke berita yang lain, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali berhasil menggait hampir 5.000 pengunjung dalam 2 hari gelaran Bali Flower Festival atau BFF 2026. Yuliana di Denpasar Jumat kemarin mengatakan jumlah kunjungan di tahun ketiga ini naik sekitar 38% dari ekspektasi penyelenggara, menunjukkan antusias pecinta bunga begitu besar di Pulau Dewata. Festival bunga terbesar ini menjadi mendatangkan ratusan jenis bunga masuk yang langka di pasaran. Tujuannya untuk menjadi ruang kolaborasi penggiat seni dan UMKM rangkai bunga. Dengan mengangkat tema Grow Authentically, festival ini selain memamerkan bunga juga merangkaikan beragam agenda pendukung seperti seminar, sesi bisnis panel hingga loka karya yang setiap kelas diikuti ratusan pecinta bunga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Warihlon yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu sehat dan bahagia, terhibur selalu dengan siaran juga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang prima, kurang fit, kami doakan semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk ware-ware yang saat ini sedang memantau sambil bersantai bersama keluarga tercinta atau mungkin sendiri menikmati segelas kopi, teh, atau cemilan yang tentunya bisa Anda nikmati di suasana siang hari ini, semoga Anda selalu setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Dan satu informasi kami hadirkan untuk ware-ware di manapun berada ya, terkait cuaca Kota Banda Aceh hari ini, di mana cuaca hari ini terpantau sangat cerah. Untuk ware-ware yang ingin bepergian ke Kota Banda Aceh bisa saja ya, namun jangan lupa menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk kulit wajah Anda, sunblock untuk kulit tubuh Anda, supaya Anda terkena sinar matahari tanpa rasa terbakar begitu ya Warihlon ya, karena cuacanya sungguh panas, mungkin bisa menusuk ke kulit kita ya. Dan untuk ware-ware yang saat ini sedang dalam perjalanan, sedang menyetir kendaraan Anda ke tujuan, kami doakan semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan Anda dan tanpa terkendala apapun, nikmati perjalanan Anda dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan dari RRI Pro 4 tentunya. Dan Warihlon, satu nomor lagu bersama D.A. Rul dengan judul Adik Tari, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Lina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

হইটুবা পাটকা।

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udah, cukup ya. Aku udah gak mau denger apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
1: Kok gitu?
0: Udah, itu jalannya terbaik. Udah.
1: Sekali lagi aja.
0: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita break aja.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: adalah generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Cup-cup-cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan memudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia

Ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut silahkan lewat nomor 0651470055. Yang tentunya hari ini Pro Dangdut akan kami hadirkan hingga ke hingga sebelum asar ya Warehlon ya. Dan yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warehlon.
1: Kak Yana,
2: apa kabar sayang?
1: Sehat, alhamdulillah kakak.
2: Masih seperti tadi pagi kak?
1: Masih dong, harus harus segar sepanjang hari.
2: Harus
1: ya.
2: Segar sepanjang hari ya.
1: Itulah. Kak Yana jaga gitu juga kan?
2: Jaga pola makan.
1: Baik, siap. Makasih ya perhatiannya.
2: Iya dong.
1: Kak Yana gimana tadi makan siangnya?
2: Aduh, sedap sekali.
1: Masak apa hari ini? Hari ini nunjuk-nunjuk atau masak?
2: Hari ini masak. Masak ini kuah on murung.
1: Kuah on murung dibuat jadi gimana?
2: Kuah air aja.
1: Oh,
2: gitu.
1: Kuah air. Iya, itu sehat panas, kali sih.
2: Panas gini kan enak. Dia kan bisa juga untuk obat, kan?
1: Iya, itulah.
2: Kalau udah pakai santan tuh udah bukan obat lagi, udah obit. Gitu.
1: Iya. Jadi ini ya, kualitas apa manfaat dari on murungnya ada, cuman nambah dari santannya ya jadinya.
2: Iya, jadinya hilang. Tapi kalau kuah air kan enggak, dia kan tetap ada gitu kan.
1: Betul.
2: Ada ikan lada juga, ada ikan acen juga.
1: Oh, enak. Lengkap ya.
2: Ikan asin, punya ikan asin kuah pri kemarin tuh sih.
1: Oh iya.
2: Bisa tuh kan kayak ngegoreng tadi.
1: Iya, nikmat sekali makan siang.
2: Alhamdulillah. Kalau kita bilang nikmat ya, kalau orang yang makannya wah gitu kan, situ aja nikmat katanya gitu kan.
1: Loh, beda. Beda
2: kan, ini selera kita kan.
1: Iya, tradisional gitu ya, Kak ya.
2: Benar. Belum tentu orang yang di bawah kita bisa makan seperti itu kan. Ya,
1: betul. Syukuri
2: kita
1: apapun.
2: Kita harus melihat yang ke bawah, jangan lihat ke atas.
1: Betul.
2: Terketan.
1: Sandung, betul. Aduh, Kak Yana. Kak Yana mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini dari Om Haji Roma Irama.
1: Boleh, judulnya?
2: Kak Yana ingat lagu lama itu apa judulnya? Yang apa La Ilaha Illallah itu ya?
1: Roma Irama.
2: Katakan Tuhan itu satu.
1: Apa ya? Iya, takwa coba. Ya, takwa.
2: Takwa judulnya.
1: Enggak tahu deh. Terus kan nanya sama Kak Yana. Takwa aja ya.
2: Juga.
1: Ada firman Tuhan satu lagi. Mau yang mana?
2: Pokoknya yang pertama dia
1: sama ini. Ungu ya duetnya?
2: Enggak.
1: Sendiri.
2: Grupnya grup Soneta.
1: Oh, grup Soneta. Sama Soneta yang ada ini Rabbana yang mana sih?
2: Kurang benar.
1: Firman Tuhan. Firman Tuhan nih kayaknya ya. Ya udah deh kita hadirkan gitu. Aja ya.
2: Karena kan waktu pertama awal-awal dia nyanyi tuh kalau nanti Nurul dengar surat Al-Ikhlas.
1: Oh gitu.
2: Yang artinya kan katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan.
1: Iya. Cuman nggak tahu deh, nanti kalau bukan lagu ini mau diputarin lagu apa?
2: Kalau La Ilaha Illallah nggak ada judulnya.
1: Yang La Ilaha Illallah coba ya. Itulah yang duet sama Ungu yang ada La Ilaha Illallah. Cuman ini nggak tahu deh kalau sendiri ada nggak. Roma Irama La Ilaha Illallah. Oh, ada ini.
2: Ah, itu dia.
1: Oke, siap. Ini aja ya.
2: Karena seingat Kak Yana dulu baca-baca di kaset tuh enggak ada yang ikhlas-ikhlas gitu takwa. yang ada tuh la ilaha illallah gitu kan.
1: Oh iya iya iya.
2: Kan itu kan
1: nih suaranya nih ngilang nih.
2: Itu kan favoritnya Mama Kak Yana gitu.
1: Oh gitu. Sekarang ngalir ke anaknya ya karena sering dengerin ya.
2: Satu lagi ini yang hijau membiru daratannya itu. Itu suka iya, kali iya. Juga tuh.
1: Baik.
2: Tapi enggak tahu judulnya.
1: Apa? Nanti cari dulu judulnya.
2: Besok cari dulu. Besok minta Manurul.
1: Besok minta lagi. Oke Kak Yana.
2: Oke, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Ngom juga, buat Dekti, buat Kak Cut juga. Terus buat Cik Mamat. Semuanya ajalah ya.
1: Baik, terima kasih
2: Kak Yana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya Warehlon ya. Di belakang Kak Yana. Iya, sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masalah kita
1: Pak Syafi'i.
3: Ya, Pak Syafi'i.
1: Kemana aja Pak Syafi'i?
3: Ya, sibuk hari ini.
1: Sibuk hari ini, kemarin juga gak kedengaran.
3: Ya, di sawah tuh ini, sapi galak kali masuk makan padi ini.
1: Oh iya?
3: Ya.
1: Sapi siapa? Gak tahu ya?
3: Ya, tahu, gak tahu, udah sapi apa banyak kali di sawah dulu lepas lah.
1: Tangkap aja, tangkap.
3: Bisa-bisa lari dia.
1: Lari, di seruduknya malah kita ya.
3: Tempat dimakan padinya, Nurul.
1: Oh ya Allah. Berarti harus jaga setiap hari itu ya.
3: Iya, untung padinya belum berbuah masih ini.
1: Oh iya, rumput apa? daun-daun padinya doang ya, dimakan juga ya?
3: Daun doang dimakan.
1: Iya, cuman nggak tahu deh. Nggak dilapor tuh, biasanya kan dilapor ke kantor kecil atau apa, nggak?
3: Enggak, karena ini ada yang tanam padi, ada yang enggak. Ini kan tanam lungki istilahnya ya.
1: Gitu.
3: Bukan tahunan. Jadi kalau tahunan ya memang enggak dilepas sapinya.
1: Iya.
3: Ini ada sapi beratus itu di sawah itu.
1: Ya Allah.
3: Bikin pagar semua nih, Nurul.
1: Jadinya makan di tempat sapi semua ya sapinya jadinya.
3: Ya, ada saya punya ada kena juga sedikit 3 sapi masuk. Jadi kalau enggak dibikin pagar ni, sebentar lagi ke sana lagi bikin pagar yang ini sikit ya. Karena dia pergi jalan besar ni.
1: Dia
3: loncat tu. Nah, dalam kali, dalam dia loncat dia ni.
1: Pandai sapinya.
3: Oh, pandai. Karena lihat hijaunya padinya itu dia mungkin ya.
1: Ngiler deh. Ya, bagus sekali padinya.
3: Ya. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Ini udah musim kemarau, udah kering lagi.
1: Ya amin, ya Allah. Semoga hujan lah di sana ya.
3: Alhamdulillah, amin.
1: Pak Syafi'i, hari ini mau diputarkan lagu apa nih, Pak?
3: Dari Ona Sutra, apa aja boleh Nurul putar lagu ya.
1: Ona Sutra apa aja, pokoknya Ona ya.
3: Ya, pokoknya Ona.
1: Pokoknya Ona, oke, okay, Ona Sutra.
3: Ayana, Ona ya.
1: Ona. Iya, siap. Nurul carikan dulu nih.
3: Iya.
1: Boleh salam-salamnya.
3: Salam yang pertama untuk Nurul, untuk Ibu Cuk, Ibu Andi. Untuk Yana yang masuk-masuk ya. Untuk Cik Mat.
1: Iya.
3: Untuk Pak Rusli di Surin. Untuk Makcik Lamara.
1: Makcik Lamara.
3: Dan Jariah di Lembata ya.
1: Iya, baik. Untuk
3: semua-semua aja.
1: Terima kasih ya Pak Syafi'i ya.
3: Ya, sama-sama.
1: Semoga selamat lah ya padinya.
3: Mudah-mudahan selamat padinya.
1: Amin, ya Allah.
3: Terima kasih, Nurul.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Syafi'i yang sedang bertani ya di ini ya, lagi jagain sawah katanya. Di ya sawah, udah pasti. Jagain sawah di mana? nggak mungkin di laut ya Waril. Oke deh, kita dengarkan dulu lagu Roma Irama permintaan Kak Yana tadi. La ilaha illallah.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga Pak Syafi'i tadi ya, mintanya Nurul yang pilihin dari Ona Sutra. Nurul hadirkan Titip Cintaku, semoga terhibur ya untuk Pak Syafi'i yang sedang di sawah. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bandung adalah kita Nurul.
0: Ada Bang Rusli.
1: Ya benar.
0: Gimana kabarnya sore ini Bang Rusli?
1: Oh, sore ini panas sekali.
0: Panas sekali. Iya, panas sekali hari ini.
1: Ya.
0: Dari tadi pagi kan?
1: Di pagi lagi.
0: Iya, itulah makanya.
1: Nanti malam deh.
0: Mudah-mudahan nanti malam enggak terlalu panas. Tapi semalam memang kelihatan sih bintangnya banyak.
1: Ya,
0: ya. Ya kan? Ya. Bang Rusli, ini sedang apa Bang Ruslinya?
1: Lagi GG.
0: Lagi GG. Baru bangun atau gimana?
1: Oh, baru bangun.
0: Baru bangun. Sampai istirahat siang bentar ya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Oke, Bang Rusli, mau ditemenin pakai lagu apa?
1: Lagu Caca Andika ya.
0: Caca Andika, judulnya?
1: Angka 1.
0: Angka 1. Oke, siap. Ini sudah dapat.
1: Ya, salam berdoa tu Nurul, semoga Nurul sehat selalu di situ.
0: Amin ya Allah.
1: Kamu berkasih sama yang mana akhiran.
0: Amin. Bang Rusli juga ya.
1: Kasih ini dari Kak Yana, Kak Ayati di Korea. Dan itu untuk Cini, Kak Siti, Lampu Nurul, Kak Inong, Laurin, dan Kak Eli di Pegawai dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Bang Rusli.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin di belakang Bang Rusli. Yang mau bergabung silahkan 0651470555. Oke, sudah ada yang sedang menanti nih di 47055. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan pendatang baru nih kak.
0: Oh, dari mana kakak?
2: Dari Ketapang.
0: Dari Ketapang. Dengan siapa nih Nurul ngobrol?
2: Dengan Zainab.
0: Kak Zainab di Ketapang. Bukannya udah pernah ya?
2: Belum pernah, ya? Ini baru pertama.
0: Oh, mungkin mirip
2: mungkin,
0: ya?
2: Mungkin Zainab yang lain ya.
0: Mungkin aja ya.
2: Iya.
0: Ini baru pertama kali nih bergabung ke Perempat atau gimana? Sebelumnya udah pernah?
2: Iya, baru pertama. Tapi dulu di ini, di Pro 1 ya dulu di itu.
0: Oh iya. Namanya? Ya, ya ada di sebelah Pro 1.
2: Iya, dulu kan di Pro 1 pertamanya, baru pindah ke Pro 4.
0: Oh iya. Dulu sering di Pro Dangdut ya?
2: Gak sering juga sih, sekali kalau bisa masuk kak.
0: Gitu.
2: Iya. Mungkin pakai nama lain juga jadi gak tahu ya. Tapi iya, kalau orang udah kenal, siapa pendengar lama radio tuh pasti tahu. Kalau sini siapa ini pasti tahu.
0: Oh iya. Mungkin ya.
2: Oke. Oke. Mau request lagu ya?
0: Boleh, silakan. Saya selalu ya Kak Zainab ya.
2: Iya, sama-sama. Lagu dari Lesti.
0: Lesti, judulnya
2: Tirani.
0: Apa? Tirani.
2: Iya, Tirani.
0: Lesti Tirani. Coba Nurul cari dulu ya, Kak ya. Boleh deh, salam-salam dulu.
2: Salam pertemuan Nurul ya. Selamat bertugas dan salam kenal.
0: Iya, terima kasih. Salam kenal juga.
2: Iya, perdana nih sama Nurul. Mungkin bisa masuk lagi.
0: Amin ya Allah, semoga betah ya, Kak ya.
2: Iya. Soalnya susah, mungkin karena belum terbiasa ya, jadi agak susah masuknya. Kalau udah terbiasa, tinggal dipencet langsung masuk.
0: Iya, udah tahu gimana cara masuknya ya.
2: Udah tahu cara triknya seperti gimana.
0: Iya, betul.
2: Oke, salam untuk semua-semua aja lah ya. Salam kenal dari saya.
0: Baik.
2: Oke, itu saja. Terima kasih, Kak Nurul.
0: Iya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Morelon ya. Pendatang baru katanya. Kita pesijuk dulu maunya ya, Kak Zainab. Semoga selalu sehat ya Kak Zainab ya. Semoga sekeluarga juga bahagia, bisa betah di Prodangdut. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu permintaan Bang Rusli tadi di Surin, mintanya angka 1 dari Caca Handika.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan Bang Rusli di Surin, juga Kak Zainab tadi ya dari Ketapang. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Bro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, dadu ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya Madilah.
0: Ya Madilah, tahu sebetulnya. Cuman
1: kemarin
0: pengen.
1: Kemarin enggak ada.
0: Kemarin. Huh? Kemarin enggak ada Nurul.
1: Kemarin enggak ada kemarin.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, enggak tahu Nurul. Karena Nurul juga enggak mantau. Kemarin kan liburan.
1: Oh, iya. Suntuk.
0: Suntuk. Tadi pagi kenapa enggak masuk ya, Madi?
1: Hah?
0: Tadi pagi kenapa enggak masuk?
1: Pagi kan narik beca lu jam 12 pulang.
0: Oh. Emang enggak. Becanya kenapa?
1: Hah?
0: Becanya kenapa ditarik?
1: Enggak, cari-cari beca penumpang.
0: Oh, beca penumpang. Kenapa ditarik beca?
1: Jadi beca itu antar ya.
0: Aduh. Ya Madi sedang apa ini?
1: Ya, sedang sama istri dia kemarin juga. Ada cucu nih main-main mobil-mobilan di rumah.
0: Oh iya? Salam buat semuanya yang di situ ya.
1: Iya, ya.
0: Istri ya Madi siapa dong namanya?
1: Ibu, kemarin Bang Nemong Nur Hayati ya.
0: Ibu Nur Hayati sekali lagi. Ini tiga kali dapat piring.
1: Ya
0: Madi mau lagu apa nih?
1: Matahariku ada Idayasa.
0: Siapa?
1: Idayasa Matahariku.
0: Idayasa Matahariku. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Ya.
0: Coba boleh salam-salam dulu boleh ya Madi?
1: Hah?
0: Salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Kalau nggak ada itu Rika Sumalia boleh juga, ada itu lagi.
0: Rika Sumalia. Iis Dahlia ya?
1: Bukan, Rika. Rika Sumalia, Matahariku.
0: Matahariku, Ika Sumalia. Bentar ya, coba Nurul cari ya. Ika Sumalia. Waduh, kok nggak dapat ya?
1: Apanya?
0: Matahariku dari Ika Somalia.
1: Ika Somalia ya.
0: Nggak dapat, tapi.
1: Dapat, kalau nggak dapat Elvi aja lah.
0: Elvi Sukaisi.
1: Ah, jangan dong ya.
0: Jangan dong. Oke, okay, yeah. Siap. Boleh salam-salam dulu ya Madi.
1: Salam sama buat Nurul, semua Nurul sehat selalu, bahagia selalu, bertamu karsi.
0: Amin ya Allah, ya Madi juga ya, sekeluarga. Ya.
1: Buat yang udah naik, siapa tadi? Hayana, Cik Basri ya.
0: Betul.
1: Cik Zainab.
0: Ya.
1: Buat Cik Hayati, Cik Nina, buat semua-muanya lah.
0: Oke, siap. Makasih ya Madi dan Ibu Nur Hayati.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labui Warehlon. Di belakang Yahmadi yang mau bergabung silakan 0651470055. Iya, kita nggak buka lewat 886 ya Wareh-wareh ya. Oke, yang sudah bergabung nih. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dadu kita di Nurul saya.
0: Ada Kak Nur.
2: Ya,
0: Kak Nur gimana sore ini?
2: Alhamdulillah kabar baik juga kayak Dek Nurun.
0: Oh, alhamdulillah. ada bikin kue hari ini?
2: Udah, belum bikin. Nanti aja udah habis salat asar baru kita bikin.
0: Oh, iya. Buat isiannya dulu ya.
2: Iya.
0: Kak Nur.
2: Iya.
0: Sehat selalu Kak Nur ya.
2: Iya.
0: Udah rezeki.
2: Dengan doa Dek Nurul semoga cepat banyak rezeki ya.
0: Oh iya amin. Nurul kira tadi cepat dapat jodoh. Mau doain. Bukan ya Kak Nur ya?
2: Bukan.
0: Siapa tahu ya kan?
2: kalau ada enggak apa-apa kita cari.
0: Oh gitu.
2: Jodoh ya.
0: Oh iya.
2: Sudah sekali, apalagi.
0: Oh udah sekali. Udah cukup ya.
2: Kalau ada jodoh, kalau enggak ada mesti kita dapat kita kan.
0: Iya, kalau ada mana ada ya Kak Nur ya. Oke deh Kak Nur.
2: Den Nurul dulu.
0: Iya. Masa Kak Nur udah dua kali ya kan Nurul dulu. Oke, Kak Nur mau lagu apa?
2: dari apa ya?
0: Dari apa?
2: Dari siapa? Kemarin kali udah naik.
0: Udah tadi.
2: Oh, pikir gini lagi nih. Cukup sekali aku dalam cinta.
0: Asik.
2: Udah naik.
0: Iya, udah naik. Atau enggak kita ini carikan yang covernya. Judulnya apa?
2: Pokoknya kegagalan cinta.
0: Kegagalan cinta. Oke, okay, baik.
2: Berulang kedua kali.
0: Asik. Iya. Lanjutkan Nur. Nur udah goyang jempol nih. Kegagalan cinta ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, kita cari dulu deh. Boleh salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat Adik Nurul, semoga Adik Nurul tak selalu berkah umur berkah rezeki, selama iman dunia akhirat keluarga, amin, sampai kita dapat jodoh yang terbaik yang alim.
0: Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah Kak Andi, kemana Kak Andi? Nggak suara lagi Nurul?
0: Iya, mungkin lagi ini ya, hari ini kan lagi libur Kak Anggi. Kemarin ada Kak Anggi.
2: Semoga Kak Cus tak selalu juga. Buat Budaria, Kak Tiana, Kak Erna, Pak Madi tadi ya. Buat Nuri, buat Imat, buat Mas Suri, buat kita ya, buat semua aja ya.
0: Oke, siap. Makasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh, warahilun ya. Kita cek dulu nih pelaksanaan ibadah sholat asar insyaallah sore ini pukul berapa ya? Pukul 16.12 menit. Jadi bisa kita terima satu penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini. Boleh silakan 0651470555 kembali berbunyi. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
0: Iya, yang ditunggu-tunggu akhirnya masuk.
1: Iya. Gak bisa lewat di pendorang, gimana ya?
0: Gak apa-apa. Ini taruh kuncinya yang ini ya, yang Pak Amri tahu ya.
1: Nah, di bawah bunga aja, di bawah bunga aja.
0: Nah, ya. Jangan dibilang di sini, nanti ketahuan orang. Aduh, cepat kali bocor dong rahasia kita. Yeah. Pak Amri, apa tuh? Pak Amri mau bilang apa barusan?
1: Udah
0: lewat. Ada tidur siang Pak Amri?
1: Belum nih.
0: Belum, nanti sore ya.
1: Udah tidur pagi tadi?
0: Udah tidur pagi. Iya sih, abis, karena nggak tidur malam.
1: Abis telasan tidur antara.
0: Iya.
1: Karena nanti malam gak ada bola kan?
0: Oh iya, istirahat dulu ya. Kasih jatah tubuh dulu.
1: Ya?
0: Kasih jatah tubuh dulu.
1: Iyalah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Amri mau lagu apa sore ini?
1: Alamat palsu ya deh, biar cepat. Alamat dari.
0: Alamat palsu ya, dibawa nyasar kita hari ini ya, sama Ayu Tinting ya.
1: Iya.
0: Okay, sudah ada nih. Salam-salamnya ada. Silahkan.
1: Salamnya pertama nih buat Adik Nurul, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga.
1: Ya, kemudian Mbak Rusli, Cema, ya Habib Ulai Garing.
0: Iya.
1: Kaili, Kak Nur Pulate, Kak Hayati Korea.
0: Iya.
1: Mace Lamara. Kemudian Denabon ke Tepang. Terima kasih banyak Adik Nurul.
0: Baik, sama satu
1: lagi. Oke, gak dapat lagi ini, hampir jalan 4 kan?
0: Nurul buka sekali lagi karena tahu Pak Amri udah tekan-tekan dari tadi.
1: Terima kasih banyak Adik ya.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, warahilun ya. Tadi sudah ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Ada Yahmadi tadi ya dari Labuy, yang akan kita putarkan lagunya. Terima kasih untuk semua ware-ware yang sudah bergabung di hari ini. Ada Kak Yana tadi dari Libya. Terus ada di sampingnya Kak Yana ada siapa tadi? Nurul cek dulu lewat lagu ya, karena tintanya habis tadi ya Marilonnya. Jadi dimaklumi saja. Tadi di samping Kak Yana ada siapa ya barusan? Waduh, nanti Nurul cek lagi deh ya. Mohon maaf ya Waria ya, karena tadi ini ya begitulah. Pokoknya ya, semakin dijelaskan semakin tidak jelas nantinya. Jadi terima kasih saja untuk semua Waria-Waria yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau, dan juga yang coba-coba bergabung. Nurul, makasih banget ya Waria-Waria semuanya yang selalu excited dengan adanya Pro Dangdut. Semoga kita bisa berjumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dulu Pro Dangdut hari ini dengan 3 nomor lagu pilihan Yahmadi, Kak Nur, dan juga Pak Amri Kuta Malaka.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Bu Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Kapet Budaya Anut Nanggerok
1: dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subulus Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arani Ridarussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menegaskan, kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat umum.
2: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan, karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita.
1: Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, majelis taklim hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibaya Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pira Sibaya Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh.
4: Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia 3 Provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045, ya. Terkait dengan itu, masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia, dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco dia, disco. Cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan hanya gerakan hanya untuk happy-happy gitu aja. Tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur.
3: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzula, yang diwakili Sekretaris KORMI Aceh, Cut Risna Anita. Dalam sambutan yang dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.
5: Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.
3: Ya, juga. juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, dua wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas, maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu, orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tentulah, kartu miskin tahapan namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran, beras murah dikeluarkan tapi yang beli tetap orang-orang tertentu.
6: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan, salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Loksmawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh. PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul.
8: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim emergency response team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul laporkan.
0: Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Patih ma, patih ya. Patih ma, puyang gebegah.
10: MTSS Harapan Bangsa HBS Melabuh meluncurkan program Patih atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenak Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program Patih dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenak Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program Patih layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
11: Kedepan program Patih ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program Patih ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
10: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program Patih memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
12: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa bi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
10: Melalui program Patih, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayung. Pendengar, pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekranasda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin Tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sari.
13: Ketua Dekranasda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mes Pemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengon, Rahodah Anum.
14: Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pelusangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
15: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
14: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah lima waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
15: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan pendidikan harus berjamaah dulu, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
14: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
17: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
18: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi terbantu, sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
17: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
19: Program MBG dapat mengurangi uang jajan. Sekolah berharap agar MBG dari lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
17: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota DPD RI Haji Uma Kunker ke 10 Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
20: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Uma, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Sulu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menggarap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Sulu Salam. Kehadiran senator lokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sulu Salam, Adi Takaria, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umum menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkeadilan. Namun yang menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
21: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah lahan itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi di rumah.
20: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Wari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Sabtu 18 Juli 2026. Sekarang sudah pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan sore hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda, insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami pilihkan untuk Anda di sore hari ini. Sembari kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual.

Eli Salim, nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kesehatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrong.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih warga Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di Iren 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Empat golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan

0: banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Siklopedi Budaya ke Indonesiaan.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Lubuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak kita tidak dapat mensyukurinya, karena betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, wajib kita mensyukuri semampu kita. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus staf Masjid Raya Baitur Rahman yang kami muliakan, seluruh kaum muslimin muslimat pendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada masalah sunat-sunat abaat. Apabila tinggal sunat abaat tersebut, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi pada malam berbahagia ini, karena ada kaitan dengan sujud, malam yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sebelumnya saya baca teks dulu supaya lebih memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun usannu sajdatut tilawah liqari'in wa sami'in jami'i ayati sajadah wa yasjudu musalli liqira'atihi illa ma'muman fa yasjudu huwa di sajdati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da rafa'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu wala yasjudu bal yantadiru qa'iman au qablahu hawa fa'idha rafa'a qabla sujudihi rafa'a ma'ahu wala yasjudu wa yusannu lil imami fi siryati ta'khiru sujudi ila firarihi bal buhisa nadbu ta'khirihi fil jahriyati edan fi jawami'il idami li'annahu yukhallitul alal ma'mumina. Jadi kaum muslimin sedang pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita membahas masalah sujud tilawah. Tentu timbul pertanyaan pada kita, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Ini kaitannya karena ada bacaan ayat mengenai ayat sujud tilawah. Jadi yang dianjurkan sujud tilawah
Yang pertama sekali bagi pembaca, bagi pembaca ayat sajadah tersebut dianjurkan melakukan sujud tilawah. Dan bagi pendengar, bukan saja bagi pembaca, bagi pendengar bacaan ayat sajadah tersebut dianjurkan juga melakukan sujud sajadah. Sujud sajadah ini berbeda dia dengan sujud sahwi dan berbeda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur dilakukan di luar sembahyang, kalau sujud tilawah dua tempat. Ada tempat dilakukan di dalam salat, ada tempat dilakukan di luar salat. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam salat. Jadi tiga sujud ini ada perbedaan sedikit. Karena sujud tilawah ini satu kali sujud. Kalau sujud sahwi dia dua kali sujud. Ada duduk antara dua sujud kalau sujud sahwi. Kalau sujud syukur dia dilakukan satu kali sujud di luar salat, di luar sembahyang. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini mengenai sujud tilawah. Jadi bagi pendengar yang membaca ayat sujud tilawah dianjurkan melakukan sujud tilawah. Bagi yang baca juga. Jadi ada persyaratannya. Jangan kita tak kala mendengar orang membaca ayat sajadah langsung kita sujud. Dia mempunyai syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya seperti syarat di dalam sembahyang. Dia harus ada wudu. Bagi yang mendengar bacaan ayat sajadah, kalau mau sujud sajadah, dia harus ada wudu di tubuhnya. Kalau air sembahyang tidak ada, tidak boleh sujud. Yang kedua, dia menutup aurat. Seperti kita salat, kita tutup aurat. Yang ketiga, kalau kita bukan di dalam salat, ada takbir. Ini persyaratan-persyaratan untuk melakukan sujud tilawah. Karena kalau tidak ada syarat tersebut, tidak boleh kita melakukan sujud tilawah. Karena ada orang langsung mendengar ayat sujud, langsung dia sujud. Ini tidak bisa. Karena sujud tilawah ini seperti syarat yang yang dianjurkan dalam salat. Yang pertama sekali auratnya tertutup, yang kedua ada wudu di tubuhnya, yang ketiga dia menghadap kiblat. Tak kala sujud jangan sujud ke arah timur, jangan ke arah selatan. Dia seperti kita salat ke arah kiblat. Kiblatnya misalnya ke barat, lurus ataupun mereng sedikit. Begitulah kita lakukan sujud tilawah. Jadi bagi orang yang sembahyang, wayasjudu musalli li qira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa li sajdati imamihi. Sujud tilawah orang yang salat karena bacaannya ayat sujud. Misalnya kita sembahyang sendiri, ada kita baca mengenai ayat sujud. Ini kita sujud sendiri. Kecuali makmum. Kalau makmum, dia tentu dia mendengar bacaan imam. Kalau imam ada melakukan sujud tilawah, makmum ini wajib mengikuti. Jadi misalnya imam setelah membaca, contohnya biasa membaca ayat Iqra,
di ujung ayat wasjud waqtarib. Langsung imam dari berdiri langsung turun ke tempat sujud. Jadi bagi makmum, dia wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Kalau kita takdir surah, seandainya imam melakukan sujud tilawah, makmum ini menyalahi, artinya menyalahi, tidak mau melakukan sujud tilawah. Imam sujud, makmum tetap berdiri. Ini bagi seorang makmum dia mengikut imam, tidak melakukan sujud tilawah, batalat salatuhu, batal salatnya. Jangan nanti makmum enggan melakukan sujud tilawah, padahal imam telah melakukan. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini batal salatnya makmum. Ataupun sebaliknya, imam tak kala membaca ayat sajadah ini, dia tidak melakukan sujud tilawah, karena hukum sujud tilawah sunnah. Waktu dia membaca ayat sajadah tersebut, dia tidak melakukan sujud tilawah, makmum yang mendengarnya langsung dia sujud, langsung dia sujud tilawah, sedangkan imam tidak, ini pun batal sembahyang makmum. Karena makmum ini menyalahi dengan imam, imam tidak melakukan sujud tilawah, dia yang melakukan sujud tilawah, makanya batal salat makmum. Kalau imam yang melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini pun batal salat makmum. Yang sebenarnya bagaimana? Imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib mengikuti sujud tilawah tersebut. Seandainya kalau di sini tidak mengetahui oleh makmum ada sujud tilawah imam, karena biasa tempat-tempat yang safnya panjang sampai 10 saf ataupun 15 saf, makmum yang di belakang dia tidak tahu bahwa imam sudah duduk tilawah, tidak tahu dia. Dan seandainya terjadi, dia tahu tak kala imam bangun daripada sujud, sujud tilawah itu berdiri. Tak kala berdiri baru tahu makmum ini, wah ada sujud tilawah tadi. Dia tidak tahu tak kala imam melakukan tadi. Ini bagi makmum yang tidak tahu imam telah melakukan sujud tilawah sedangkan makmum tidak melakukan, berhubung dia tidak tahu, ini tidak batal salatnya makmum, karena dia tidak tahu imam melakukan sujud tilawah. Kalau dia tahu dia tidak melakukan, ini baru batal salat. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak batal. Tapi kalau kita tahu imam masih dalam sujud, ini dianjurkan kita turun kepada sujud. Tapi kalau imam sudah berdiri, sudah angkat kepala bangun, ini jangan sujud lagi makmum. Menanti saja imam berdiri. Ini aturan sujud sahwi, sujud tilawah di dalam salat bagi imam dan makmum. Ini ada yang kedua, orang yang melakukan sujud tilawah di luar salat. Ini ada rukunnya, wa furuduha li ghairi musalli niyatu sujudit tilawah wa takbiru taharumin wa sujudi wa sujudu ka sujudis salah wa salamun. Rukun sujud tilawah bagi orang yang tidak salat.
pertama sekali dia melakukan niat untuk sujud tilawah. Dan bagi kita yang tidak sembahyang, kadang seperti kaum muslimin sambilan duduk misalnya membaca ayat ini. Ayat sajadah dalam Al-Quran kalau di sini disebutkan ada 14 tempat. Ada 14 tempat bacaan sajadah, ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat tersebut, kita tidak salat. Setelah sembahyang misalnya kita duduk membaca ayat yang mengenai dengan sujud. Ini kalau kita sujud tilawah orang di luar sembahyang, tak usah berdiri dia. Sambilan duduk, setelah membaca ayat, duduk pas menghadap kiblat seperti syarat yang telah saya sebutkan tadi. Dia takbiratul ihram, niat untuk sujud tilawah, lalu dia melakukan sujud. Sujud yang dia lakukan seperti sujud dalam sembahyang. Artinya segala wajib sujud dalam sembahyang, di dalam sujud tilawah dia mesti ada. Misalnya kalau kita sujud dalam sembahyang, seluruh anggota tujuh kita lengket dengan musalla yang tempat kita sujud. Ini sujud tilawah begitu juga. Tidak boleh kita melakukan seenaknya. Ini bagi orang yang di luar sembahyang. Dan ada salam, sujudnya hanya sekali. Setelah melakukan sujud, di dalam sujud itu ada doa yang dianjurkan. Apa doa yang dianjurkan dalam sujud tilawah tersebut? Ini saya baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doa yang kita baca di dalam sujud tilawah. Jadi setelah kita baca doa, lalu kita bangun daripada sujud, kita angkat kepala lagi, duduk, langsung kita ucapkan salam. Dia tidak dua kali sujud tilawah ini, hanya satu kali. Jangan dilakukan dua kali. Dan bagi orang yang rencana sujud tilawah, kalau kita misalnya dalam salat, kita baca ayat tujuannya untuk sujud, ini jangan. Kenapa di sini disebutkan wa tahrumu qira'atu bikasdi sujudi faqat fi salatin aw waqti makruhin wa tabtulu salatu bihi bi khilafiha bikasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bi qira'ah fala qira'ata mutlaqah. Haram membaca dengan kasat sujud di dalam salat ataupun di dalam waktu makruh salat, dan batal salat dengannya kasat sujud. Artinya begini, kita dalam sembahyang khusus tujuan kita baca ayat ini khusus untuk sujud tilawah, tidak ada lain. Ini jangan. Yang boleh bagaimana juga, kita baca ayat mengenai sujud dan ayat tersebut
memang perintah sunat dalam sembahyang. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Tapi dengan kasat sujud dan kasat lainnya sujud untuk bacaan dalam salat, iaitu bacaan sunat. Ini boleh kalau begitu. Jangan nanti bagi imam, dia sengaja sengaja untuk sujud saja dia baca ayat ini, untuk tujuan sujud saja, tidak ada tujuan lain. Padahal dalam sembahyang dianjurkan membaca surat. Jadi kalau kita tidak mengkasar untuk baca surat, cuma kita kasar untuk sujud saja, ini yang diharamkan. Ini perlu kita teliti supaya jangan salah kita dalam melakukan sujud tilawah di dalam salat. Dan pembahasan kita mengenai sujud tilawah ini sudah selesai. Saya sambung mengenai batal sembahyang. Karena dalam kita melakukan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah ataupun sujud tilawah, ada batalnya. Kalau di sini disebut dalam kitab ini Fathul Mu'in dan Iqnatut Talibin, tabutulus salatu farduha wa nafluha la sawma wa la itikafa biniyati kat'iha. Batal sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dengan kita niat memutuskan salat. Bagaimana memutuskan salat? Misalnya kita sedang salat, baik salat sunat ataupun salat wajib, kita niat dalam hati kita, saya putuskan salat. Ini dengan semata-mata niat saya putuskan salat, ini sudah batal salat kita. Walaupun kita tidak memutuskan, tapi niat kita sudah berubah. Nyekur Aceh, haik dok utumayang ni. Yang lantumayang tak kelatih, haik utumayang ni. Yang begitu tak kena haik utumayang ni, saat dalam hati kita itu ada niat seperti itu, langsung batal salat kita. Beda dengan puasa dan itikaf. Kalau misalnya bapa ibu sedang itikaf dalam masjid, timbul niat kita, saya tidak mau lagi melakukan itikaf. Ini tidak batal itikaf, asal bapa ibu masih duduk dalam masjid, tidak keluar. Tapi niat saja berubah, tidak batal itikaf. Tapi kalau salat, kita niat memutuskan salat, ini batal sembahyang. Menyekun Ulung Aceh, dalam nadam-nadam Ulung Aceh, batu sembahyang.

Dia janji dengan teman, kita pergi ke Medan jam 1 lewat 20. Sedangkan kita lah melayu salat jam 1 lewat 20. Sehingga kita, hati kita was-was, kalau nanti datang teman bagaimana salat saya, dipanggil saya dalam salat. Timbul dalam hati kita, kalau nanti datang teman dipanggil saya, saya sedang salat, saya rusak salat. Ini kata-kata saya rusak salat, ini batal sembahyang. Kita kait dengan datang teman. Kalau misalnya teman tak datang, kita sudah mengkaitkan saya rusak salat, ini batal sembahyang. Makanya salat ini menghadap Allah, waktunya tidak lama. Paling lama kita salat 10 menit ataupun 8 menit. Dalam waktu yang singkat ini kita main-main. Jadi Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Beda dengan puasa. Kita mulai fajar sadiq sudah menahan diri sampai terbenam matahari. Sampai 14 jam kita menahan diri. Kadang-kadang sampai 15 jam, itu tergantung mataharinya. Kalau kisah rusak niat, itu tidak ada rusak puasa. Asal jangan kita makan. Begitu juga itikaf, karena waktunya lama. Tapi kalau salat, dia tidak lama, kita niat memutuskan salat, ataupun kita sangkut dengan memutuskan salat, ini adalah batal sembahyang. Dan yang kedua batal salat lagi, bifi'lin kasirin, dengan perbuatan banyak. Pilaan beriring-iring, berturut-turut. Misalnya perbuatan banyak, kalau di sini kita melangkahi 3 langkah berturut-turut. Kita langkah ke depan 1, 2, 3. Ini 3 kali kita angkat langkah dalam keadaan berturut-turut, tidak berhenti, ini batal solat. Walaupun orang yang melakukan pekerjaan banyak ini sahwan, lupa dia. Dia waktu salat dia tidak teringat dia berada dalam salat. Lalu dia langkah 3 langkah ataupun 4 langkah. Ini salatnya rusak. Ini kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu kita kaji lagi tentang hal-hal yang membatal salat kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Tidak batal salat, bihar kati hafifatin, dengan gerak yang ringan. Sekalipun banyak gerak yang ringan, beriring-iring, berturut-turut, tidak batal salat, tetapi dimakruhkan. Contoh gerak yang ringan, anak jari kita. Kita misalnya dalam salat, kita pegang di sini, tangan kita di atas pusat, di bawah dada, lalu agak ada gatal kita misalnya di tangan, kita gosok-gosok dengan 1 anak jari, telapak tangan tidak goyang. Anak jari ini dinamakan gerak ringan. Tapi jangan bergerak telapak tangan, anak jari saja bergerak. Kalau misalnya kita gatal di bahu misalnya, kita letak tangan begini, yang main garu cuma anak jari, bukan gerak tangan gini-gini. Kalau anak jari saja yang menggaru, ini tidak batal salat. Ini disebut gerak ringan. Tapi kalau dengan tangan semuanya gini-gini, ini batal kalau ada 3. Kadang-kadang orang tidak tahu cara menggaru gatal dalam salat. Misalnya

0: dia ada satu gatal yang tidak tangguh tahan, terpaksa dia garuk, dia gosok. Jadi kita letak tangan dulu di tempat gatal, baru kita mainkan anak jari. Jangan tangan main-main begini tiga kali. Kalau tangan main-main tiga kali, karena tangan ini anggota berat, ini batal salat. Nah, makanya kita akan sering orang melakukan gosok-gosok dalam salat, tidak tahu caranya. Jadi kalau kita mengerti dengan gerak ringan ini, tidak batal salat. Tapi hukumnya makruh ada. Kalau tidak penting, kalau kita sanggup tahan-tahan saja. Contoh lagi gerak ringan. Kita dalam salat, pelupuk mata kita gerak-gerak. Kalau kita gerak pelupuk mata dalam salat, 3 kali, 4 kali kita gerak-gerak pelupuk mata, ini namanya gerak ringan juga. Tidak batal salat. Ataupun maaf saya bilang, kalau di sini sampai disebut sampai kepada zakat ataupun lidah di dalam mulut. Kita dalam salat tidak ada bacaan apa-apa, lidah kita gerak-gerak dalam mulut. Ini gerak lidah tidak sangkut dengan bacaan salat, ini gerak ringan juga. Gerak ringan yang tidak membatalkan salat. Ataupun ada seorang yang melakukan salat, kadang-kadang orang ada yang menghayal, sempat menghayal, ataupun dia lihat seorang perempuan, lalu di dalam salat bergerak zakar dia, kemaluan si laki-laki itu bergerak-gerak, ini pun dia anggap gerak ringan, tidak batal salat. Tapi kita usahakan jangan terjadi. Kalau misalnya terjadi, tidak batal salat. Kalau gerak zakar tersebut ataupun gerak lidah ataupun jupun pelupuk mata, hanya dia yang bergerak pelupuk mata saja yang bergoyang-goyang, ini tidak batal salat karena gerak ringan dianggap. Tapi kalau tangan, kaki, kepala goyang-goyang misalnya, ini gerak berat, batal salat kalau ada 3 kali. Dan batal salat lagi binutqin amdan biharfaini, dengan berkata secara sengaja dengan 2 huruf. Kita berkata dalam salat bukan doa sembahyang. Entah apa kita berkata, misalnya kita bilang si Ali misalnya dalam sembahyang, ada keluar 2 huruf. 2 huruf yang keluar dari mulut kita di dalam salat, dalam sembahyang, secara sengaja walaupun dipaksa oleh orang, ini batal salat. Kecuali zikir. Zikir misalnya subhanallah kita bilang, ini tidak batal. Tapi kalau perkataan tersebut tidak berkaitan dengan zikir, tidak berkaitan dengan doa, kita ucapkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Aceh, ada keluar 2 huruf, ini batal salat. Misalnya kalau bahasa Arab kita katakan man, mau kita man ismuka, siapa namamu, kita katakan man. Man itu hurufnya min dengan nun. 2 huruf yang keluar dari mulut kita sudah batal salat. Ataupun bukan 1 huruf, oh bukan 2 huruf, 1 huruf, dengan panjang. Misalnya kita bilang ba, panjang hurufnya, bukan ba, ba. Ini kalau panjang bacaan kita dengar sama orang memang huruf satu, tapi bacaannya panjang. Ini kalau hukum panjang dianggap dua huruf juga. Ini kalau kita sengaja perkataan seperti ini di dalam salat dua huruf, ini membatalkan salat. Walaupun zahir kedua huruf tersebut waktu kita berdehem, zahir huruf itu waktu kita berdehem. Ini orang berdehem dalam salat, ini kalau zahir dua huruf dia berdehem tanpa keudzuran, ini batal salat. Kan ada biasanya orang salat keluar suara, sedangkan dia berdehem tidak penting. Dia entah apa dalam kerongkongan itu dia berdehem langsung. Tidak dia cari jalan celahnya. Karena begini, kalau berdehem yang diizinkan dalam salat, kita udzur bacaan wajib. Misalnya kita tidak bisa lagi membaca Fatihah. Ada bulgam di sini, nyekum Aceh nangneung kataku. Hanya tak keleh Fatihah. Walaupun kecil suara kita baca Fatihah tidak bisa lagi. Ini baru kita melakukan berdehem. Ini tidak batal salat. Tapi kalau misalnya seorang imam dia sedang membaca Fatihah, lalu dia ada bulgam di dalamnya, dalam kerongkongannya, kalau dia tidak berdehem tidak bisa lagi membaca Fatihah. Ini bisa dia berdehem, tapi syaratnya dia kalau bisa dia baca suaranya kecil untuk dengar sendiri, dia bisa baca. Tapi untuk didengar oleh makmum tidak bisa dia baca lagi. Ini jangan dia baca. Kenapa? Hukum membaca Fatihah dalam salat suara nyaring, ini hukumnya sunat. Pada sembahyang jihad, misalnya sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, ini menjiharkan suara pada Fatihah, ini hukumnya sunat. Tapi tak kala kita berdehem untuk membesarkan suara, ini jangan. Kalau bisa kita baca kecil suara. Kalau misalnya kecil suara tidak bisa lagi kita baca Fatihah, ini boleh kita berdehem. Apa alasannya? Kita tidak bisa membaca yang wajib. Bukan Fatihah saja. Kalau misalnya selawat pada Nabi pada tasyahud akhir, kita tidak bisa membaca lagi karena selawat dalam salat itu dianjurkan bagi kita membacanya mesti kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tapi berhubung kita tidak bisa membaca kecil suara pun tidak bisa kita baca, ini boleh melakukan berdehem untuk bisa kita membacakan selawat yang ada pada tasyahud akhir. Begitu juga doa yang ada pada tasyahud akhir. Kalau kita tidak bisa membaca lagi karena ada sangkut pautnya dengan bulgham, boleh kita berdehem. Jadi hanya demikianlah dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah malam minggu depan kita bertemu kembali kalau ada umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Ensiklopedi Budaya ke Indonesiaan.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Terima kasih Rilun mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Senang cukup dan bahagia bagi kesempatan malam nyulun Tuan Dedi jilun pengen lom totana malam urung dan Mbak Editi malam yo uro Sabtu malam Minggu Mbak tanggal 18 Juli 2026. Ya, lagi beta warilun yang kena tamu ikutan jid langtung nepergunakan land telepon harat 0650 7 kotong 55 atau kotong 8167 salih 886 0811 hilai takalan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Iya, dengan so
1: warga Lembaru.
0: Warga Lembaru tu tenyum-tenyum tahan lagi malamnya. Lagi tahan nak merempok hadiah ha?
1: Hadiah door prize.
0: Tehat dengan so lah yang kedua warga Lembaru.
1: Warga Lebanon.
0: Ya ya. Talim kata tu mantap. Hah? Iban?
1: Lagi bahan sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Talim nak buka kuih bolu. Tak awak ada merasa kuih bolunya yang tiga
0: kibanyo. Tak pegat tengok. Ya, kita Talim kata tu mantap malam.
1: Salim ke Dekti, ke Kak Eli, ke Kak Inong, ke Kak Jariasi, ke Kak Esa, ke Bang Rusli, Bang Basri, ke yang di Piang kan so Bang Jadi?
0: Yang di Piang Bang Jafar.
1: Ke Pak Jafar, ke bantu-bantu maju, sosial keber, semoga sehat sahwe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Buat
0: nak doa bolu tapi. Lagu kan? Terserah Badran. Oh kan.
1: Jadi terserah.
0: Okey lanjut.
1: Okay, terima kasih Oliver. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lembaru benar dilikut warga Lembaru Warilun dan coba kalian red kotong 65 sah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada di sehat?
0: Alhamdulillah bagat sehat cik.
2: Alhamdulillah. Sehat mahai.
0: Dengan so
2: warga Sabang.
0: Warga Sabang. Tadi belum kata tahu mantan warga Sabang malamnya.
2: Ke Bandung pen pupun yang tengah posyakra semoga kita dalam lindungan Allah tapi yang kededi bertahan tubuh biji ubalah selamat hai nak selamat nonton mula melayu nak nonton lom
0: nah dia popet
2: popet lah oh tubuh
0: tubuh harap tubuh dia
2: yang tu lagu dari ampun lan eh
0: yeah
2: onda kirana.
0: Nyamdang.
2: Kasih Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya warga Sabang dilikut warga Sabang dan Rimanglam Warilun oleh 20 lagunya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Marilun, manteng saja kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Mandang ulun Tuan Dedi dan mandang mak program Pocakra malamnya ba Editi Royo Uro Tabtu 18 Juli 2026, antara tanggal 18 bulan 7 2026, ya, kapoh dikurung lewat 18 menit waden syabaran 065 sah put jo 055 atau 08 0816 0817 88 86. Dan juga kalian di layang kata tambung rat 065 sah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Manidi.
1: Dengan
2: warga Turin.
1: Warga Turin kiban hamba namanya warga Turin tehan.
2: Alhamdulillah sehat,
1: ini kiban. Alhamdulillah sehat, Cik.
2: Alhamdulillah
1: sehat, Cik. Amin, dalam lagi anak. Yeah. Ban boleh lain dengan apa? Siap. Get.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Turin, likut warga Turin. Dan juga kalian lom kotong nabi mongsalom eh. Bawai dah mengerti, bawai mangkat pika. Ban kotong 18 dah kebahkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban Dedi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Anak kurang tapi malam ni dengan tau.
2: Sehat Kiban Dedi. Kiban Dedi tu lagu Melayu.
1: Lagu apa ta?
2: Oh, lagu Rukun Limang dia ya.
1: Okay. Talim.
2: Talim Kiban Dedi. Selamat malam.
1: Amin. Ai kan geplung tu betul je. Ai kok nyan gejak buat acara kanduri kadang awak buka uri jadi kan.
2: Kadang gemetom bau lengkuk kadang
1: bau lengkuk. Bau lengkuk kering.
2: Oh, lengkuk kering.
1: Kabeh telim kalam.
2: Aku Pak Cepeng ni tak buat di Nampalik dalam pengawut. Tolong mas wadun di kampung dia. Lain bandu-bandu itu Banedi, terima kasih Banedi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lampenerwood. Ikut warga Lampenerut lantung ilai dapat dua buah lagunya baru tak ada manglam, tak terima manglam dari wanglam buat program Pocakra.

0: Wandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Lembo Ilai Belah Banda Aceh, FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Wandang ba program Pojakra malamnya warilun jit lantung negabung nedamang rat kotong 6 di mongsa put 7 kotong 55 atau kotong 8 di belah 67 salih 886 kosong 8 di belah hilai dakalan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang.
0: Dengan to
1: dari warga lamaran.
0: Warga lamaran ini pubut puluh mua radio bacut
1: Aisyi.
0: Halo. Ya, talium ke tata wantang malamnya?
1: Talium ke tata ni lagu pun. Lagu pun leh belah apa?
0: Rukun leh belah. Okey, jir.
1: Talium
0: ke tata ni lah.
1: Mudah sikit panjangmu. Selamat iman bagi bazahan Allah tau. Jalan ayahnya. Dengan kaya Habib guna. Musuh nasihat guna. Walau rezeki sawah di. Tadi yang kira seli bela pasial dan wandu-wandu lah. Wandu-wandu dari lu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Lamara di likut warga Lamara warilun kotong lapa kotong enam limong talo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, boleh diem tua.
0: Dengan tau.
2: Dengan Oma.
0: Hah?
2: Dengan Oma.
0: Hah?
2: Oma cekeung.
0: Oma cekeung.
2: Iya lah.
0: Oh, aku pikir, ho, berokan ke di luar negeri, pikir kadang kena jat tajam papan.
2: Papan dah jat angkat ke laut.
0: Papa nak kena mau malam berota. Berah yang timbuk dah di laut lewetnya berah kah?
2: Mumpang sikit lah.
0: Okey. Tehat Oma.
2: Sehat benda dim tu lah. Benda dim nanti
0: lah. Alhamdulillah sehat. Anak kurung tak apa malam ni kah? Salim ke tau mandang rumah Oma malam ni?
2: Salim ke makcik lah marah guna. Kepak Syafiq ni, ke Kak Yanam Tua, Kak Eli, Bang Suri dan Kemandung mendengar Pak Jenang.
0: Okey, dah nyaman dah.
2: Untuk Bang Dendi dan penyiar lain, selamat bertugas. Kepak Syafiq, Kak Yanam, selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Lagu, itu dah Bang Dendi ya.
0: Get, ya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toh tanya. Warga Cekeung warilun dilikut warga Cekeung. Oka dua dror paji. Tika wate lam dapat lagu. Ente dari Wanglam dari Wanglam yang kena namanya.

Terima kasih Warilun Mandang saja kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3251 kHz. 20 lagu penuh kali tak penuhi permintaan dari rakan Geneo yang ke bergabung penuh Mbak Teti kebadi penuh Teti ketikian penuh lah Teti gile penuh beda lagu nak rukun leblah menolak lagi olehan tak buat lagu terserah Pak Luna di Lun pilih lagu awal itu arahnya aja air ya cun bang kanada ya. Mudah-mudahan ketenangan bahagia orang dan yang mantap setia sajan kamu Pak malamnya agak dia di kawasan kota Banda Aceh wilayah Aceh Besar wilayah Sabang ada pun orang dan yang di luar daerah dan dengar kamu ujit penandukan aplikasi RRI digital ataupun audio streaming ya, di www.rri.co.id ya. Dan mengganti ke rakan Mandum yang kan damang na warga Lambaru, na warga Tabang, warga Turin, warga Ulikaring, ya, warga Lemara dan warga Cekung ya. Lagi maaf berita dan mungkin na salah silap kata bata pega-pega haba bata mengenal benar mungkin nah nama kata ya lagi mah beri data warihlun mbak rekan-rekan Mandung ya. Dapur dalam lagu tenelih untuk program puasa keram malam yo dan demung ngerti mudah-mudahan mandang setiap saja kamu sampun udah bapak 12 malam dan syabaran.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir?
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Firsa Agam dari Kuacan Warilun sudah kita nikmati di saat malam hari ini, sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamatkan untuk semua yang terus setia bersama kami, bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, Anda yang sudah menikmati rehat malam, selamat menikmati istirahatnya. Sembari terus kami temani kawal kebersamaan malam Anda hingga penghujung tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya Warilun yang masih dapat Anda dengarkan di malam hari ini hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan Warilun, kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin nonton bareng bersama RRI, ya boleh nanti datang ke RRI, di halaman depan RRI nanti akan digelar nobar ya. Nah, saat ini juga sedang dilakukan diputarkan film dokumenter ya di halaman depan RRI. Nah, kalau Anda ada berkesempatan untuk ke Kota Banda Aceh, bisa sempat mampir ya. Silakan menikmati sajian-sajian kami di halaman depan RRI, ada door prize juga nanti ya. Baik, kita tinggalkan suara Firsa Agam dengan Koh Chan, ada Novia Yusuf kali ini Warilun. Masih kita coba angkat satu teman lama untuk Anda, judulnya Gelis.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya Anu Nanggrok.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita memasuki hadis yang kedua tentang masalah kesabaran. Hadis yang kedua ini diambilkan daripada An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasam minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma'inda. Hadis ini diambil daripada Abi Sa'id, namanya Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna nasam minal ansar, ada beberapa orang daripada kaum Ansar, orang Madinah, sa'alu Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, lalu Rasulullah memberikan apa yang beliau miliki. Thumma sa'aluhum, setelah itu mereka minta lagi kepada Rasulullah. Karena tadi diberi, minta lagi. Fa'atahum, dan Rasulullah memberinya, menambahnya. Hatta nafida ma'inda, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari Rasulullah untuk diberikan kepada mereka. Jadi orang ini dikala diberi, minta lagi. Dikala beri, minta tambah. Dan Rasulullah terus memberi sampai tidak ada lagi yang tersisa. Setelah semuanya habis, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih, maka Rasul bersabda bagi mereka, ketika telah menginfak seluruh kulla syai'in, segala sesuatu yang ada di tangan Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, tidak ada di sisiku satu kebaikan pun yang aku simpan, tidak mau memberikan lagi kepadamu. Bukan tidak mau memberi, memang tidak ada lagi yang tersisa. Jadi semuanya sudah habis. Jadi jangan minta lagi. Tadi sudah beberapa kali diulang, minta, minta terus. Jadi tidak ada lagi yang tersisa yang dapat saya berikan untukmu. Setelah itu Rasul menasihati mereka, wa may yasta'fif ya'iffahu Allah, siapa saja di antara kita yang mau iffah. Iffah ini tidak meminta-minta dikala tidak mempunyai sesuatu kebutuhan. Ya'iffahu
Allah rizqikan kepadanya sifat aifah, sifat tidak mau meminta-minta. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan sebaiknya dikala kita tidak memiliki sesuatu hajat, kita berusaha untuk tidak meminta aifah, seperti ahli sufah. Ahli sufah ini kan ada 315 orang yang tinggal di masjid. Mereka tidur di masjid. Mereka tidak kawin, tidak kerja, duduk di masjid ibadah. Usai salat subuh seperti ini, ya duduk dengan Rasulullah, menimba ilmu, mendengar nasihat, pengajaran Rasulullah. Mereka tidak bekerja. Apa yang mereka makan? Di luar masjid Madinah itu ada semacam kantong tempat menaruh kurma. Jadi siapa yang ingin bersedekah, bawa kurma, masukkan ke sana. Ataupun ada zakat, masukkan ke sana. Orang-orang ini setelah mendengar, mengikut pengajian subuh umpamanya dengan Rasulullah, mereka datang, ambil tongkat, mereka ketuk apa berisi ataupun tidak. Kalau ada, mereka ambil, ya, mereka makan. Kerja mereka itu saja, duduk di masjid menanti Rasulullah, nanti salat, menunggu salat, menunggu salat, dan menunggu nasihat. Begitu ada kabar dari Rasulullah untuk berperang, mereka orang yang paling depan berperang, mereka yang pertama. Jadi orang ini tidak memperlihatkan kekurangannya. Sehingga dalam Quran dikisahkan orang memikirkan apa mereka orang kaya, tidak kerja karena tinggal di masjid. Orang memikirkan bahwa mereka orang kaya karena mereka iffah. Padahal tidak, mereka tidak memiliki apapun. Nah, ini dirizkikan oleh Allah sifat iffah untuk orang ini. Jadi dikala sifat iffah ini sudah tertanam di dalam jiwa, tidak ada lagi persoalan bahwa kita tidak memiliki harta benda. Dan mereka tidak memperlihatkan dirinya itu dalam kekurangan, dalam kondisi hajat. Mereka ketemu senyum, seolah-olah baru makan, padahal belum makan. Tidak mengatakan bahwa belum makan dari tadi pagi, enggak pernah cerita itu. Padahal belum makan. Nah, begitu kalau sudah dirizkikan sifat iffah. Jadi ini iffah ini sifat yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ini rizki pemberian Allah. Wa may yasta'fif, siapa yang mau iffah, ya iffahullah, Allah berikan sifat iffah itu kepadanya. Wa may yastaghni yughnihillahu, siapa yang mengayakan dirinya, yughnihillahu, Allah berikan sifat kaya di dalam dadanya, kaya jiwa. Tidak mau meminta dan menganggap dirinya kaya, kaya jiwa. Walaupun miskin harta, Allah rezekikan sifat kaya kepada orang tersebut. Jadi tidak merasa dirinya miskin, tidak pernah mengeluh, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah setelah memberi, menasihatinya, sebaiknya kita iffah, sebaiknya kita kaya jiwa. Untuk menempuh jalur iffah dan kita memiliki sifat kaya jiwa, tidak mudah, butuh perjuangan, harus latihan dulu. Tidak serta-merta kita langsung bisa iffah, tidak, banyak tantangan. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa may yatasabbar yusabbirhullahu, siapa yang mau bersabar,
yusabbirullahu, Allah tanamkan sifat kesabaran di dalam jiwanya. Jadi untuk melatih diri menjadi orang iffah, kaya jiwa, kita harus bersabar. Perlahan-lahan nanti Allah berikan kita sifat sabar. Jadi ia tasabar memang harus dilatih pelan-pelan. Ini kalau dari segi kalimat, ia tasabar ini dia harus dilatih perlahan-lahan. Seperti kalimat ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin.

hati, Allah akan tanamkan kesabaran. Kalau kesabaran sudah diberikan oleh Allah terhadap segala persoalan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, tidak ada seseorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih banyak, lebih luas dibanding dengan kesabaran. Rezeki yang paling baik wa awsa, dan itulah rezeki yang amat luas, hanyalah sabar. Nah, ini yang inti hadis tadi, kita masalah kesabaran. Seseorang itu kalau sudah diberikan sifat sabar, tidak ada persoalan dengan dunia ini, tidak ada masalah dengan harta, dengan jabatan, dengan rezeki, apa saja. Kita dizalimi, dianjurkan bersabar, kalau boleh jangan dibalas. Kita kekurangan rezeki, sebelumnya usaha kita lancar, sekarang sudah menurun. Sebelumnya kita dapat pekerjaan, hari ini tidak ada kerja. Sebelumnya jabatan kita tinggi, tiba-tiba ada yang iri, dengki, dia mencoba untuk menjatuhkan kita sehingga tidak ada lagi pekerjaan atau menjadi pegawai yang rendah. Kita ketahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa kenapa orang ini datang mencaci maki kita? Allah yang menyuruhnya dia mencaci maki. Kenapa ada kawan seiring sejalan menjegal usaha kita? Dia berusaha agar kita bangkrut. Allah yang menyuruhnya. Kalau tanpa diberikan kekuatan untuk dia oleh Allah, dia tidak akan sanggup dan tidak akan mau melakukannya. Kenapa ada orang yang iri, dengki, dia ingin menjatuhkan kedudukan kita dari atas ke bawah, bahkan sampai dipecat? Dikala kita menanam padi, banyak hama, sekarang ada kiong emas. Kalau banyak air, padi dimakan. Hari ini sudah kita buang air, kita atur semuanya, sudah kita semprot racunnya. Sore kita lakukan ini, malamnya dibuka air lagi oleh orang yang di atas. Besok pagi, padi kita sudah tidak nampak lagi. Dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan ini? Allah yang suruh. Kalau kita meyakinkan bahwa Allah yang menyuruh, tidak perlu kita mengeluh. Kita lapor saja, kita mengadu saja kepada yang menyuruhnya itu. Ya Allah, saya dizalimi. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memisahkan, menghentikannya. Bantu saya ya Allah. Kita lapor saja ke sana, kita bisa tenang. Kalaupun kita berusaha sekuat tenaga, silakan. Kalau Allah tidak menghentikannya, dia tidak akan berhenti. Kita mengadu saja kepada Allah. Jadi orang yang bersabar ini, orang yang imannya tentang bahwa segala sesuatu itu dari Allah sangat tinggi. Percaya, beriman kepada qada dan qadar. Semua keputusan, ketentuan itu dari Allah. Jadi kenapa kita harus mengeluh? Kemudian pertanyaan yang lain, kenapa Allah menyuruh orang ini untuk mendzalimi kita, menganiaya kita? Kenapa Allah menyuruh orang ini? Mungkin ada dua di sini. Pertama, Allah mungkin ingin menguji kita, keimanan kita, kita mau bersabar atau tidak. Ini satu sisi, Allah sedang menguji kita. Yang kedua, mungkin juga Allah ingin menjerumuskan orang ini ke dalam neraka. Waktu Habil ingin dibunuh oleh saudaranya Qabil,

Apa kata Habil? Kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan membalas dan membela diri saya. Mungkin ini syariat, syariatnya di masa Nabi Adam. Syariat kita tidak boleh menyerah. Kalau tidak sanggup untuk membela diri, kita lari. Tidak boleh membiarkan diri dibunuh. Nah, ini di dalam syariatnya Nabi Adam. Kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan membalasnya. Biar nanti, ini kata Habil, biar nanti kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Kamu membunuh saya dosa, kamu akan masuk neraka. Saya yang tidak ada salah dan bersabar menyerah diri, seluruh dosa saya akan diberikan kepadamu. Biar kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Jadi boleh saja Allah menyuruh seseorang mencaci maki, mendzalimi kita. Memang Allah ingin memasukkan orang ini dalam neraka. Dan Allah sedang menguji kita dalam hal kesabaran. Ada dua. Allah sedang menguji kita, atau Allah sedang menjumuskan orang tersebut untuk masuk dalam neraka. Jadi kita bersabar saja. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan tentang masalah sabar ini. Suatu hari Abu Bakar dan sahabat duduk dengan Rasulullah dalam Masjid Madinah. Tiba-tiba ada yang mencaci maki Abu Bakar. Rasulullah duduk tersenyum melihat orang ini mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar duduk diam saja. Lalu orang ini terus menerus makin bertambah, dia mencaci menjelek-jelek Abu Bakar di depan Rasulullah. Karena sudah keterlaluan, akhirnya Rasulullah angkat bicara bahwa apa yang orang ini bicara tidak seperti itu, menyanggahnya. Di saat Rasulullah menyanggahnya, Rasulullah timbul emosi, marah, langsung bangkit dari tempat duduk dan keluar. Di saat Rasulullah bangkit keluar, Abu Bakar bangkit mengikuti Rasulullah. Ya Rasul, dari tadi orang ini mencaci maki saya, engkau duduk dan engkau tersenyum. Tiba-tiba di saat engkau ingin menyanggah ucapannya, lalu engkau marah dan bangun pergi. Kenapa ya Rasul? Yang ia caci saya sendiri, bukan Rasul. Tadi di saat saya menyanggah ucapannya, syaitan datang membantunya. Jadi saya tidak mau duduk bersama syaitan. Jadi ternyata dikala orang sudah meri emosi, syaitan datang. Datang mendampingi orang tadi untuk memberi bermacam-macam alasan. Rasulullah tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada syaitan. Ketahuilah wahai Abu Bakar, ada tiga hak. Waktu orang ini mencaci makimu tadi, malaikat ada bersamamu untuk menolak argumen orang tersebut. Ada malaikat bersamamu. Maka saya senyum. Kenapa tadi saya senyum? Duduk saja. Karena ada malaikat bersamamu, ya engkau tidak melihatnya. Tapi begitu saya mencoba menghentikan ucapan orang ini, setan datang mendampinginya untuk memberi bermacam alasan untuk menambahkan argumennya. Setan datang. Maka saya pergi, tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada setan. Jadi ini adalah orang yang bersabar didampingi oleh malaikat. Orang yang tadi mencaci maki dan mendzalimi orang, dia didukung oleh setan yang kita tidak melihat. Jadi lebih baik kita bersabar. Kalau tidak sanggup, kita pergi. Nah, di sini di anjur. Fudil bin Iyad menasihati seseorang, ya akhi, kalau kamu didzalimi, isbir, bersabar dan maafkan saja. Lalu orang ini menjawab, saya tidak sanggup untuk bersabar dan untuk memaafkan kalau seperti ini ia mencaci saya. Saya akan mencari alasan untuk membela diri, saya mohon bantu pada Allah. Karena agama juga menganjurkan kita untuk membela diri.
Lalu kata Fadil bin Ayyan, ya silakan. Kalau kamu mau menempuh jalan ini, kamu ingin membela diri, mohon bantu kepada Allah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang ini kepadamu, silakan. In tuhsin, kalau memang nanti hasilnya bagus, ya fazalik, ya alhamdulillah. Tapi kalau nanti kamu tidak berhasil setelah kamu mencoba, farji, kembalilah untuk bersabar dan memaafkan. Kenapa? Orang yang bersabar dan memaafkan kedzaliman orang lain, ia bisa tidur nyenyak kapan saja. Tapi orang yang tidak mau memaafkan, ia tak akan bisa tidur. Terus memikirkan ini bagaimana cara melawan dia. Dia menjatuhkan jabatan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jalur apa yang harus saya tempuh? Kalaupun jabatan itu tidak saya dapat, dia harus dapat saya jatuhkan. Setidaknya saya bisa membalasnya. Dengan apa cara? Jadi malam kita tidak bisa tidur. Kalau lari dari darah tinggi, bisa stroke. Jantungan, bisa koma. Jadi obat penyakit itu sabar sebenarnya. Orang sabar itu sehat. Jadi pernah seorang guru saya berobat di Malaysia. Beliau ada banyak penyakit. Masuk seorang doktor, lupa saya di rumah sakit mana di Malaysia. Kemudian masuk terakhir. Dia mungkin ada peci, dia tahu ini orang punya agama ini, orang dari Aceh. Bukan diobatinya oleh dokter tadi, dinasehatinya. Apa kata dokter? Obat itu ada dalam Al-Quran. Obat itu ada di dalam Al-Quran. Mana obatnya? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Kita tidak pernah dengki dan memaafkan. Inilah obat, kata dokter. Obat darah tinggi, obat orang yang sedang sakit jantungan, maafkan saja. Ini obatnya. Kalau kita tidak memaafkan, suka marah-marah, walaupun bagaimana, ini penyakit ini akan terus berulang. Makanya Al-Quran mengajar kita untuk memaafkan bila ada yang menzalimi. Kita bisa tenang. Apalagi kalau kita ada darah tinggi, ada jantungan dan lain sebagainya. Nah, makanya Rasulullah tadi mengajar, tidak ada pemberian yang lebih selain sifat sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberi balasan oleh Allah tanpa ada ukuran tertentu, tergantung tingkat kesabaran kita. Nah, jemaah yang berbahagia, oleh karenanya kalau ingin mendapat pahala yang besar dari Allah, bersabar dalam segala kondisi, apalagi menyangkut tentang masalah ekonomi. Tadi hadis ini ada orang yang kesulitan ekonomi datang meminta-minta. Rasulullah menganjurkan iffah, jangan meminta-minta. Dan dalam menghadapi cobaan ini kita bersabar, karena yang mengurangi rezeki kita adalah Allah. Asbabnya boleh saja manusia yang menganiaya kita, tapi pada hakikatnya Allah yang beri. Jadi sabar dan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Saya heran, ta'ajub. Heran, kata Rasul. Karena kalau ta'ajub, ada sesuatu yang terjadi, kita tidak tahu sebabnya. Saya heran, menyangkut tentang urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusan orang mukmin itu semuanya membawa kebaikan. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada perkara ini kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Apa? In asabat husarra
syakara fakana khairan lahu. Jika ia menimpa kesulitan, apa saja kesulitan? Iza asabat husara, bila ia mendapat satu kesenangan. Kesenangan apa saja? Syakara, kemudian ia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu. Syukurnya itu satu kebaikan. Pertama mendapat nikmat harta, lalu kita bersyukur. Kita dapat ilmu, kita bersyukur. Di situ ada kebaikan, pahala diberi Allah. Pahala bersyukur. Wa in asabathu dharra, jika ia tertimpa kemudaratan, sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun kebaikan. Ini yang membuat saya heran. Di orang mukmin ini 24 jam mendapat kebaikan dari Allah. Mendapat nikmat, ia bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah engkau berikan hasil padi saya bagus tahun ini. Alhamdulillah ya Allah, kita pulang sore setelah berjualan. Alhamdulillah hari ini dapat untung 50 ribu. Ya 50 ribu berapa? Ya kalau mau buat sendiri uang 50 ribu kan gak mungkin juga. Allah yang beri, kita masih dapat 50 ribu. Ada orang yang rugi 1 juta. Jadi 50 ribu itu walaupun sedikit, tapi itu sangat bermakna. Ada yang saudara kita yang rugi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah engkau beri keuntungan hari ini. Mudah-mudahan walaupun 50 ribu berkah. Berkahnya gimana? Begitu pulang ke rumah, semuanya sudah ada. Ini ikan sudah ada tadi orang yang ngantar. Cabai sudah ada. Anak-anak semuanya sehat. Jadi 50 ribu itu tidak akan keluar. Ada yang dapat uang pulang 2 juta. Tapi begitu belum pulang sudah ditelepon, bang, cepat-cepat. Anak lagi demam, panas. Bawa ke rumah sakit. Dokter 500 ribu, obat 500 ribu. Untuk BBM-nya lagi yang lagi naik ini semacam 2 juta itu ludes semuanya. Enggak berkah. Lebih baik 50 ribu tapi tinggal sampai esok pagi daripada 2 juta belum pulang sudah habis semuanya. Enggak berkah. Jadi diberi rezeki, dia bersyukur. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Mendapat pahala. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah lagi besok. Kemudian bila dia dalam musibah, kata Rasul, dia mau bersabar, mendapat pahala juga dari Allah. Sudah tidak diberi dunia, tapi dia dapat pahala sabar. Pahala sabar inilah yang pertama datang ke alam kubur setelah orang yang tajid mayit pulang. Orang tajid pulang, yang datang menemani kita dari kesendirian di dalam kubur, itulah pahala sabar. Tidak ada lagi yang, tidak ada lagi yang menemani. Jadi diberi rezeki, dia bersyukur dapat pahala. Diberi musibah, ia sabar dapat pahala. Nah inilah luar biasa diberikan kepada orang mukmin. 24 jam Allah memberi pahala dalam segala kondisi. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, mari, Rasulullah menekankan kita bersabar. Di dalam Quran kita dianjurkan bersabar. Berpuasa latihan untuk sabar. Di sinilah pahala yang paling besar, dan inilah tolak ukur keimanan kita tentang rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kita percaya kepada keputusan, ketentuan itu dari Allah. Mana buktinya bahwa kita percaya? Dikala sesuatu itu terjadi, kita tidak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kita yakin itu dari Allah. Dan tidak ada yang dapat menghindarnya, menghalanginya, kecuali hanya Allah sendiri. Oleh karenanya, di dalam segala sesuatu hal yang menimpa kita, bersabar, kembalilah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Barangkali Allah memberikan ini kepada kita sebagai bentuk ujian, karena Allah ingin memberi pahala yang amat tinggi. Orang yang tidak diuji belum tentu disayang oleh Allah. Tapi kalau sudah diuji, ini pasti ada maksud yang mulia dari Allah untuk yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua sifat sabar dan diberikan pahala yang luas nanti dari semenjak kita meninggal sampai di alam mahsyar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Semoga ini mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di siaran ini Minggu 19 Juli 2026. Sari berita, program MBG di SDN 1 Kota Banda Aceh, Kota Sabang maksud kami, berjalan lancar pada awal tahun. Berikutnya MTS Harapan Bangsa Melabu luncurkan program Patih atau Patu. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa, termasuk peserta didik baru, telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Info selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi terbantu, sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan kalau harap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, MTSS Harapan Bangsa Melabuh meluncurkan program Patih atau Patu pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda, dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Patih ma, patih ya. Patih ma puyang gepegah.
5: MTSS Harapan Bangsa HBS Melabuh meluncurkan program Patih atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program Patih dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program Patih layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
6: Kedepan program Patih ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program Patih ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini.
5: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tunku Haji Mahdi Kari Usman menilai program Patih memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
7: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa bi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
5: Melalui program Patih, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pelatihan Tenum Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekanasda Benar Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin tenun Kerawang Gayo dan sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Dan berikutnya dilaporkan Alfie Sarin.
8: Ketua Dekranasda Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mes Pemda Benar Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Benar Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: Salam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan. Berikut laporan Arif Rizalul.
2: Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Malabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Masjid Al Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam. Ini menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Berikut dilaporkan Rahoda Onim.
3: Masjid Al Munawarah di Kampung Unik, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pelusangan menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al Munawarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
4: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
3: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
4: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya tidak tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib ke sana. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun sebagai wisata, itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu saat itu seluruh kegiatan pendidikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid.
3: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita ikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di perjalanan Minggu 19 Juli 2026. Sudah pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda ditemani Dedi di pagi hari ini hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi, selamat pagi untuk Anda. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di pagi hari ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan